0: listen to the radio. Because they have the best variety of music.
1: Slakos Lima FM.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
3: Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada. Pada rubrik Kisah Mulia kali ini, kita akan menyimak kisah salah seorang sahabat mulia bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Beliau adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Pendengar, Mus'ab radhiyallahu an lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungan yang mewah. Pada suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, yang mengatakan dirinya telah diutus Allah Ta'ala, yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Setelah mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah ia ke rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhuma untuk menerima hidayah melalui sang Rasul. Ayat-ayat Al-Quran pun mulai mengalir ke telinga dan berhasil menanamkan keimanan dalam hatinya. Pendengar, Khunas bin Malik, yakni ibunda Mus'ab radhiyallahu an, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tidak dapat ditawar atau diganggu gugat. Ketika Mus'ab radhiyallahu an memeluk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ia senantiasa ke rumah Arqam menghadiri majlis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan murka ibunya yang belum mengetahui berita tentang keislamannya. Pendengar yang budiman, apa yang dikhawatirkannya pun terjadi. Seorang yang bernama Uthman bin Talha melihat Mus'ab radhiyallahu an memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secepat kilat ia melaporkan berita yang dijamin kebenarannya itu kepada ibu Mus'ab radhiyallahu an. Dan singkat cerita, berdirilah Mus'ab radhiyallahu an di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci hati nurani mereka. Marah mendengar anak kesayangannya mengikuti agama Islam, sang ibu pun berusaha membungkam mulut putranya dengan tamparan yang begitu keras. Namun tiba-tiba tangan itu pun jatuh terkulai ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang itu kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab tidak tega menyakiti putranya. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya dengan rapat. Mus'ab radhiyallahu an tinggal di dalam kurungan tersebut hingga beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab radhiyallahu an pun berhasil mengelabui ibunya dan penjaga-penjaganya. Lalu ia pergi ke Habasyah untuk berlindung. Ia tinggal bersama kaum muslimin lalu pulang lagi ke Mekah. Kemudian ia pergi hijrah untuk kedua kalinya bersama para sahabat atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, setelah keislamannya itu, pada suatu hari Mus'ab radhiyallahu an tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat pun menundukkan kepala dan memejamkan mata mereka. Sementara beberapa orang matanya basah karena sedih melihat Mus'ab radhiyallahu an memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal sebelum masuk Islam, pakaiannya bagus dan berwarna-warni, bahkan menghamburkan bau yang amat wangi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya berhiaskan senyuman yang mulia, seraya berkata, "Dahulu aku lihat Mus'ab ini tidak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Pendengar yang budiman, pada suatu saat Mus'ab radhiyallahu an dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Madinah, terkhusus mereka yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mus'ab radhiyallahu an. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Mus'ab radhiyallahu an memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur, dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati. Ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Demikianlah duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya. Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Kemudian pendengar, dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian agar tidak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Sementara itu Mus'ab meneriakan, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul." Maka Mus'ab radhiyallahu an memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab radhiyallahu an membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengannya ia pun memeluk panji Islam ke dalam dadanya sambil berucap, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul." Lalu orang berkuda tersebut menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab radhiyallahu an pun gugur dan bendera jatuh, ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Pendengar yang budiman, seusai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menguburkan para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab radhiyallahu an, bercucuranlah dengan deras air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tutupkanlah kebagian kepalanya dan tutuplah kakinya dengan rumput izkir." Kemudian, sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ketika di Mekah dahulu, tidak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut, hanya dibalut dengan sehelai burdah. Sungguh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini tanggal 10 Oktober. Tepat di tanggal ini pada tahun 1970, ada sebuah negara yang memperoleh kemerdekaannya. Negara itu bernama Republik Kepulauan Fiji. Republik Kepulauan Fiji adalah sebuah negara kepulauan di selatan Samudra Pasifik. Fiji ditemukan oleh penjelajah Belanda Abel Tasman ketika berusaha menemukan benua selatan besar pada tahun 1643. Namun baru pada abad ke-19, orang-orang Eropa tiba di Kepulauan Fiji untuk menetap secara permanen. Kepulauan Fiji jatuh ke tangan Britania Raya sebagai koloni pada tahun 1874. Tanggal 10 Oktober 1970, Fiji mendapatkan kemerdekaannya. Nah, Insan Edukasi, pemerintahan demokratis Fiji mengalami dua kali kudeta militer. Kudeta pertama terjadi tahun 1987. Penyebabnya adalah adanya kekhawatiran bahwa pemerintah akan didominasi oleh komunitas Indo-Fiji keturunan India. Akibat dari kudeta ini adalah monarki Britania dihapuskan. Gubernur Jenderal digantikan oleh seorang presiden non-eksekutif. Selain itu, nama negara berubah dari Dominion Fiji menjadi Republik Fiji. Tahun 1997, nama negara ini berubah lagi menjadi Republik Kepulauan Fiji. Insan Edukasi, pada tahun 1990, sebuah konstitusi menjamin etnik Fiji untuk memegang kekuasaan, sehingga menyebabkan emigrasi besar-besaran masyarakat keturunan India. Hal ini mengakibatkan kesulitan ekonomi di negara Fiji. Tahun 1997 dilakukan amandemen konstitusi yang menjadikan kedudukan warga negara lebih setara. Pemilu yang bebas dan damai pada 1999 menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Indo-Fiji. Setahun kemudian, pemimpin ini digulingkan dalam sebuah kudeta yang dipimpin oleh George Pite, seorang nasionalis Fiji garis keras.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: Lex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obatnya terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: เรา
1: I listen to the radio because they have the best variety of music
0: 105 FM
2: Rekan Rau, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh?
5: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, View, sampai Maxstream TV. Nonton drakor, sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-info. Di home atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM. 105. Arsha baby.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Raw, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan. Sementara itu ada 3 wilayah yang diperkirakan berawan, yaitu Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, dan Nias Barat. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunwow.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Raya FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, senang sekali rasanya dia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya ya di pagi weekend cerah dan ceria ini, di formasi pukul 10 di menit ke-12 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lihat setia menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Dan kita masuk ke program request pagi bareng Rawa FM dan juga bareng Lihat tentunya ke nomor 0822 9999 6105 dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Dari via telepon ini perdana kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Rawa FM.
1: Pagi Rawa FM.
0: Pagi kembali mamaku, gimana kabar-kabar ini?
1: Kabarnya, kabar sehat, cuaca mendung.
0: Iya, mendung sih mah ya. Oke, ma, di pagi hari ini mau dengerin lagu apa ini?
1: Aku mau dengerin lagu dari Pambers.
0: Pambers, boleh ma, yang mana ini?
1: Akhir sebuah cerita.
0: Akhir sebuah cerita dari Pambers. Sebentar kita cek dulu ma. Akhir sebuah cerita mah tadi ya? Dari Panbers. Oke, okay, lagunya ada. Oh, salam-salam lagi.
1: Di salam buat Marina, buat Mama Rizky, buat Mama Hikmah, buat Pak Junta, buat Sahrul, buat Sardo, buat siapa lagi? Buat semua lah pendengar sisi kita.
0: Oke, okay, Mama, ini judulnya yang ada di sini Akhir Cinta mah dicari tadi ya.
1: Ya udah, itu pun jadi lah.
0: Oke, mamaku siap. Ditunggu lagunya. Ditunggu lagunya mamaku. Oke, tadi Akhir Cinta dari Panbers. Oke, mamaku siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via telepon lagi. Halo, request pagi bersama Roy FM.
2: Halo, request pagi bersama Roy FM.
0: Pagi kembali Mang Baru. Gimana hari ini?
2: Pagi kembali. Hari ini cuacanya mendung-mendung manja.
0: Aduh, udah sama nih sama Bang Rico ini.
2: Iyalah.
0: Iya, Kang Baru mau request lagu apa ini?
2: Lagu dari Ipang.
0: Ipang boleh, yang mana ini?
2: Judulnya Salah Siapa.
0: Salah Siapa dari Ipang.
2: Salah apa?
0: Bentar Kang Baru, kita cek dulu ya. Dari Ipang, Salah Apa.
2: Enggak, Pak. Soalnya yang sabar kalau begitu.
0: Waduh, selalu sabar Kang Baru ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, yang baru dari Ipang, Salah Apa, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
2: Salamnya Ibu yang perdana, Mama Eka, Bang Sarul, Bang Sadan, Jaina Tama, Ayah Jabran, Marina, Laila, Mama Dira, Mama Hikmah, Mama Burlubis, Bang Cepis, dan semua-semuanya yang lagi dengar aja dia.
0: Oke, Bang Baru, siap. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi dari via telepon. Kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Rawa FM.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, yang dinanti-nanti akhirnya muncul juga. Gimana kabar hari ini, Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Masih bernafas.
0: Oh, Masya Allah.
3: Kenapa ditunggu-tunggu?
0: Oh, enggak ada sih.
3: Mau dia lepa-lapi.
0: Waduh. Mengelapa-lapi. Mau request lagu apa nih, Bang, pagi hari ini?
3: Hah?
0: Mau request lagu apa ini?
3: Lagu apa namanya? Jamrut.
0: Jamrut boleh sih, yang mana ini?
3: Lupa saya judulnya dah. Bisa di-share sih.
0: Aduh. Dari Jamrut. Oke, yang ada di sini ada Rasa Cinta Padamu, Maaf, Terima Kasih, Berakit-rakit, Pelangi di Matamu, Ajari Aku, Waktuku Mandi, Viva James ya. Untuk Ibu, Tentang Kita, Surti Tejo, Surga Milikmu, Selamat Ulang Tahun, Pelangi di Matamu, Nyonya Muda, Hapus Saja Nomorku, Terus Berikan Cinta Tumbuh di Hatimu. Yang mana ini, Bang?
3: Siapa ya?
0: Pasti yang disebut gak tadi nggak ada ya kan?
3: Di searching aja itu.
0: Oh, boleh. Yang mana ini? Yang mana ini? Apa ini?
3: Masih Melingkar.
0: Oh, bisa diulang, Bang? Bisa diulang?
3: Masih Melingkar.
0: Masih Melingkar. Ini dieja-aja ya.
3: Oh, M A
0: masih melingkar terus?
3: beban di judat.
0: Oh, oke, oke, oke, tunggu. Oh, dokter suster ini Bang judulnya.
3: Oh, itu lupa saya udah lama sih.
0: Udah lama. Oke, okay, Bang siap.
3: Dokter susternya si Boru Diti aja.
0: Suster, aduh. Jangan suster ngesot ya, Bang ya.
3: Janganlah. Ah. Orang cantik-cantik begitu.
0: Aduh, masuk. Mau salam-salam.
3: Pinky-pinky lagi kan?
0: Kenapa, Bang? Kenapa?
3: Enggak pakai pinky lagi.
0: Enggak, ini kali ini pakai dongker, Bang.
3: Dongker.
0: Dongker.
3: Angker dong kalau.
0: Angker, aduh. Mau salam-salam lagi, Bang, lagunya?
3: Ini salamnya buat semua yang lain. Siapa tadi yang pertama? Mama Ika ya?
0: Mama Ika.
3: Kayaknya jarang ya dengan apa?
0: Kayaknya lagi sibuk ya Mama di sana.
3: Iya deh. Iya deh. Sehat selalu deh.
0: Amin.
3: Mama Ika, Kak Marina.
0: Oke.
3: Okay. Siapa yang komen-komen kemarin? Mama Hati.
0: Komen-komen? Memang ada ya?
3: Ada.
0: Oke okay deh.
3: Oke okay deh, kemudian buat Oktilia aja deh. Oke, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam, Abangku. Ditunggu lagunya. Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp, kita bacakan dulu ya. Ini katanya minta diputarkan lagu dari James Arthur yang judulnya Rewrite the Star katanya. Dikirim salam untuk kamu aja, terima kasih untuk kamu. Oke, deh siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon ternyata masih ada, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
3: Halo, request pagi bersama yang dengan cewek di mana?
0: Ada Lia di Padang Sidimpuan, Bang Noah.
3: Apa kabar adikku?
0: Alhamdulillah baik sekali abangku. Abang sendiri gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah kabar buruk.
0: Aduh lupa ya soalnya gak, ini lebih baik gak usah ditanya ya. Aduh mau request lagu apa nih bang?
3: Kayaknya ada yang belum mandi nih.
0: Ada yang apa?
3: Ada yang belum mandi nih.
0: Belum mandi, aduh udah dari kemarin-kemarin dibilang gak mandi ya. Udah mandi dong ini pasti dong.
3: Iyalah.
0: Iya dong, mau request lagu apa nih bang?
3: Apa tadi ada judulnya hapus aja nomor katanya.
0: Iya dari jamur juga sih itu.
3: Jadi ingat aku tuh pernah bilang gitu sama cewek.
0: Curhat dong. Jangan curhat di sini bang ya. Aduh siapa sih itu? Siapa tuh?
3: Orang
0: ya.
3: Baru.
0: Oh. Oke deh, nanti panjang lagi nih ceritanya. Ini mau request lagu apa nih bang?
3: Ya itulah.
0: Dari jamur juga ya. Boleh sih, boleh.
3: Ada kan?
0: Iya tadi sudah disebut tadi ya.
3: Iya kemarin yang waktu longsor banjir bandang di Sibolga, Tapting tanggal 25 November 2025 dia nelfon aku, tapi aku nggak angkat.
0: Oh, Bang Noah sih, kenapa kan diangkat? Jadi ngilang kan orangnya.
3: Kan dia udah bilang, hapus nomorku.
0: Oh, mungkin ada yang lainnya Bang ya.
3: Angkatkan nomormu, kalau aku hapus.
0: Aduh.
3: Kasih, dadah.
0: Oke, Bang, siap ditunggu lagunya. Oke deh, kalau sama Bang Noah ini ada-ada aja ya. Dari via telepon lagi, ternyata masih ada, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
4: Pagi request. Assalamualaikum Lia.
0: Waalaikumsalam abangku. Pagi kembali. Mau request lagu apa ini?
4: Lagu apalah dari BCL.
0: BCL boleh yang mana nih bang?
4: Jangan gila.
0: Jangan apa bang?
4: Jangan gila.
0: Jangan gila. Oke dari BCL. Oke bang lagunya ada. Mas salam lagi.
4: Salamnya buat semuanya lagi ini aja lah.
0: Oke deh, siap abangku. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, lanjut dari via chat atau WhatsApp, kita bacakan dulu satu lagi dari via chat atau WhatsApp ya. Ada dari Mama Ilham di Parumnas Pijor Calling, mau request lagu Mustika dari Siti Sandora. Disalam-salam untuk suami yang lagi bekerja, buat Mak Malik di Parumnas, Mak Rizky Aik Tuhul, buat Pak Bayjuntak, Bang Toy, Bang Syahrul, dan terkhusus buat Lia Cantik. Ini kata-kata cantiknya gak pernah lepas ya Mahi ya, terima kasih. Dan semua pendengar WFM, terima kasih. Oke Mamaku, siap ditunggu lagunya. Dari via telepon lagi ternyata masih ada ya, kita sapa lagi, satu lagi dari via telepon. Halo request pagi bersama Raya FM.
5: Request pagi.
0: Pagi kembali dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Taufik si Hombing.
0: Oh, Bang Taufik si Hombing, gimana kabar hari ini? Halo. Ini menghubungkan ulang ya ke jaringan kita ya. Oke deh, nanti kita lanjut lagi buat Bang Taufik ya. buat Bang Taufik si Hombing, nanti kita apa ini? Nanti kita coba lagi ya. Ini kita langsung saja ke lagu dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
6: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM Your Lifestyle.

liku tanpa bahagia. Sudah suratan, oh cintaku yang pertama.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amatong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor.

0: 난 주호진 씨가
1: Huh? Like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salaka Mengudara untuk mencari teman setia Anda. Masih bareng lihat tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung saja bacakan dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Cinta Terlarang dari Kangen Band ya. Dikirim salam katanya buat kakaknya aja. Oke, siap, ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu Galih dan Ratna dari GAC katanya. Dititip salam untuk yang lagi mendengarkan saja dan juga yang bertugas. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Ditunggu lagunya buat kamu ya. Masih dari via chat WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu dari Justin Bieber yang judulnya Never Say Never katanya. Dititip salam katanya untuk pendengar aja. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut, masih dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu dari Viera yang judulnya Terlalu Lama. Oke, terlalu lama ya. Dikirim salam katanya buat yang lagi bertugas dan yang mendengarkan. Oke, siap, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu dari siapa nih? Dari Tulus katanya ya, yang judulnya Jatuh Suka. Dikirim salam untuk kakaknya aja. Oke deh, siap, ditunggu lagunya, kita putarkan ya. Ini kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di buruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08. Eda
2: anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Rau, apa kabarnya siang hari ini? Senang sekali bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Rau Memory. Program yang siap mengajak kita kembali menikmati lagu-lagu lawas, lagu-lagu penuh kenangan, dan tentunya lagu yang mungkin pernah mengisi cerita di masa lalu. Jadi rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle.

0: munkar, atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman."
0: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan memasukkan ke dalam surga seseorang yang memudahkan ketika membeli dan menjual, ketika membayar hutang dan ketika menagih hutang. Hadis riwayat Anasa'i.

Rekan Rau, diabetes ternyata bukan hanya soal kadar gula darah. Penyakit ini juga bisa berdampak pada kesehatan mata. Kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah kecil di retina dan memicu retinopati diabetik. Kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan, penglihatan buram, hingga gangguan penglihatan yang serius. Diabetes juga dapat meningkatkan risiko pembengkakan makula dan katarak pada usia yang lebih muda. Jika tidak ditangani, komplikasi tersebut bahkan bisa meningkatkan risiko kehilangan penglihatan. Karena itu, rekan Rau, yang memiliki diabetes sebaiknya tidak hanya rutin mengontrol gula darah, tetapi juga memeriksakan kesehatan mata secara berkala. Deteksi sejak dini penting untuk mencegah komplikasi berkembang lebih parah. Nah, rekan Rau, semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: 105 FM.
1: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Thank you, Mr. Don Kirkpatrick on the solo right there.

0: Paulus, seorang kesatria terkenal dari bangsa Romawi kuno, pernah mengatakan, "Pertimbangkanlah masak-masak apa yang hendak Anda katakan tentang orang lain dan kepada siapa Anda hendak mengatakannya."
1: Insan edukasi. Kata-kata bisa jadi adalah cerminan isi hati dan pikiran. Tapi bukan berarti kita harus menyampaikan sebuah pemikiran atau perasaan menuruti suasana hati kita. Ada kalanya kita harus belajar memendam perasaan dan bertutur kata dengan baik. Berbicara dan berkata yang baik adalah salah satu cara kita menghormati orang lain. Bahasa yang baik menunjukkan penghargaan kita pada seseorang, sekaligus memberikan kesan yang baik pula pada diri kita. Kita tahu bahwa nikmat berbicara ini akan menjadi kenikmatan yang hakiki apabila digunakan untuk membicarakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan keselamatan. Dan sebaliknya, apabila digunakan untuk perkara yang merusak, tentu hal ini justru akan menjadi musibah bagi pemiliknya. Nah, insan edukasi, apakah kita termasuk orang yang memperhatikan etika dan tata krama, ataukah selalu menuruti apa kata hati kita? Saat senang kita bermanis kata, tapi saat kusut kita menumpahkan kata-kata dengan seenaknya.

0: Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
2: Musik.

Rekan Rau, berikut 8 manfaat rebusan kunyit, jahe, dan serai yang bisa menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehat. Yang pertama, menghangatkan tubuh. Jahe dan serai memberikan sensasi hangat yang nyaman terutama saat cuaca dingin. Yang kedua, membantu meredakan batuk ringan. Kandungan alami ketiganya dapat membantu membuat tenggorokan terasa lebih lega. Yang ketiga, mendukung daya tahan tubuh. Kunyit, jahe, dan serai mengandung antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh. Yang keempat, membantu mengurangi keluhan masuk angin. Dapat membantu meredakan keluhan seperti mual, kembung, dan tubuh terasa kurang nyaman. Yang kelima, membantu mengurangi nyeri otot. Kandungan anti radang pada kunyit dan jahe berpotensi membantu mengurangi rasa pegal. Yang keenam, membantu pencernaan. Jahe dan serai dapat membantu mengurangi rasa begah atau tidak nyaman pada perut. Yang ketujuh, mendukung kesehatan hati. Kandungan antioksidan dalam rempah-rempah ini dapat menjadi bagian dari pola hidup yang mendukung fungsi hati. Yang terakhir, memberikan rasa rileks dan nyaman. Sensasi hangat serta aroma rempah dari minuman ini dapat membuat tubuh terasa lebih nyaman. Nah, rekan Rau, meski memiliki berbagai potensi manfaat, rebusan kunyit, jahe, dan serai bukan pengganti obat atau pengobatan dokter. Konsumsilah secara wajar dan tetap jaga pola hidup sehat.

0: 난 주호진 씨가
1: Not like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get merbagas ma burta, betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
4: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
3: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

0: systems are offline. Radus Lima FM.
1: Wow.

Usai sudah kebersamaan kita dalam program Raw Memory hari ini. Dengarkan kembali program yang sama esok hari dan jangan khawatir karena setelah ini masih ada program yang menarik lainnya.

0: listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Rauk, kembali lagi bersama Ica tentunya dalam program Request Time Weekend, yang dimana itu artinya rekan Rauk dapat nge-request dengan semua genre, mulai dari pop Indo, pop manca, Batak Tapsel, dan juga dangdut ya. Oke, jadi buat rekan Rauk yang ingin request lagunya dan kirim salam-salamnya, bisa hubungi Ica di 0822-9999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, telepon, dan juga SMS. Oke, ini kita lihat dulu sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp. Ini dari Bang Wijaya, katanya pengen request lagu Gelas-Gelas Kaca by Nia Daniati. Oke. Semua pendengar, salam-salamnya untuk semua pendengar WFM dan selamat siang menjelang sore. Oke Bang, nanti kita putarkan ya. Oke, ini masih menyusul dari via chat WhatsApp. Katanya pengen diputerin lagu dari Nike Ardila yang berjudul Nyalakan Api. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rawajaka. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, kita angkat dulu dari via telepon ini. Halo, request time weekend.
2: Hello, kasi mo kain sama ka.
1: Request time weekend juga, Bang.
2: Ya, kasi ada Rico di Kota Cibolog.
1: Oke, gimana kabarnya nih, Bang?
2: Bagaimana cuaca di Kota Cimpuan, Kak? Ini dengan kakak apa ya?
1: Dengan kakak Ica, Bang.
2: Bagaimana cuaca di Kota Padan, Kota Cimpuan, Kak Ica?
1: Ini sedang hujan sih, Bang, memang.
2: Beda sama di Kota Cibolog ya, kalau Kota Cibolog panas kan.
1: Aduh, biasa di sini panas, di sana hujan. Sekarang di sini udah hujan, di sana panas ya.
2: Ya tetap hati-hati aja lah orang Cimpuan ya, ada yang ke pegunungan atau jalan-jalan. Jalan kini kan licin di Kota Cibolog karena dulu hujan, tapi hati-hati lah ya. Riko yang ada di Kota Cibolog ya. Salamnya yang di Paceceko dulu sama salam komen di belakang. Buatnya pencuri semua dalam kopa aja lah ya. Ini lagunya lagu apa ya?
1: Semua genre Bang, karena kita ini dalam weekend ya. Jadi semua genre, oh, pop Indo, pop manca.
2: Dari tepatnya lah, dari Tuti Ibowo.
1: Itu dangdut atau gimana Bang?
2: Lagu dangdut dari Tuti Ibowo yang judulnya Mati Aku.
1: Mati Aku. Mati Aku dari Tuti Ibowo. Oke, ada ini Bang lagunya, salam-salamnya untuk siapa ini? Oh, udah.
2: Nah, lagunya dibingkis nanti, lagunya dibingkis buatnya sama-sama mulai pencerok sama-sama kompain gitu. Buatnya Mama Ika, Mama Gadis, buatnya Mama Nasir, buatnya sama-sama ikutan dan sama-sama kompak. Buatnya Sarul Siregar lagi sama-sama kompak, buatnya Kakak selamat tunggu sampai tuntas ya.
1: Oke, Bang.
2: Lagunya selamat siang, Kak. Nanti ada dandun?
1: Nanti sore, Bang.
2: Iya, dan talk show.
1: Oh iya, talk show Bang, talk show, maaf, ralat ya.
2: Buat cerita mula pokoknya mau ikutan nanti salam kompa aja lah ya. Pokoknya kakak sekali lagi, tunggu lagunya.
1: Oke Bang, ditunggu lagunya. Selamat siang kembali. Oke rekan Rau masih, kita angkat dulu dari via telepon ini. Halo, request time weekend.
3: Halo juga Ica, request time weekend.
1: Halo Bang, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau Ica ini gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat selalu ya. Oh, oke, ya. Mau request ini lagu apa nih Bang? Iya.
3: Dari Batak lah.
1: Batak boleh, ini judulnya?
3: Didi Adoho.
1: Dari Citra Hasibuan ya, ini ya Bang?
3: Citra Hasibuan, Daya.
1: Oke, salam-salamnya untuk siapa ini?
3: Salamnya buat Ica, salam buat Sipita. Semoga sehat selalu. Buat guru-guru FM aja lah semua.
1: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, ditunggu lagunya. Oke, kita lihat lagi ini dari via telepon ya. Halo, request time weekend.
4: Ya, halo, request weekend. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Ya.
1: Ya.
4: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya bang?
4: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat juga.
1: Iya betul. Lagi hujan juga ya bang di sana?
4: Apa?
1: Lagi hujan juga?
4: Iya hujan.
1: Kedengaran sih. Oke bang Mor.
4: Boleh kan?
1: Boleh, yang judulnya?
4: Dari Evita Mala.
1: Evita Mala? Oke.
4: Asmara.
1: Asmara, sebentar kita cari dulu. Asmara atau kasmaran ini bang?
4: Asmara.
1: Oh emang asmara ya, sebentar.
4: Ada.
1: Sebentar ya bang, kita cari dulu ini. Asmara.
4: Ada.
1: Oke bang, ada lagunya ini. Salam-salamnya untuk siapa ini?
4: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja lah.
1: Oke deh. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke rekan-rekan, kita lihat dari via chat WhatsApp lagi ini. Ini dari Opung Iqbal, katanya pengen request lagu Tenda Biru. Di salamnya buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayi Juntak di Batu Nadua, Syahrul Regar, dan semua pendengar RAW FM, terspesial buat yang sedang bertugas. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, ini kita lihat dari via chat WhatsApp lagi dari Bang Syah dan Lubis, alias Bayu Lubis di Bin 7, katanya merequest lagu Tangan Tak Sampai dari Rinto Harahap. Salam-salamnya buat Bapak Bayi Juntak di Batu Nadua, Syahrul Regar, Toyib di Pijar Calling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar OFM terspesial buat yang sedang bertugas. Oke deh, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, ini mungkin kita angkat terakhir ya dari via telepon. Halo, halo, request time weekend.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam bang, gimana kabarnya bang hari ini?
5: Kabarnya lagi hujan.
1: Iya sama, kita di sini juga lagi hujan ini bang, masa deras.
5: Hujan di studio.
1: Gimana bang?
5: Masa sih hujan di studio.
1: Iya di sini kan hujan ya, sayangnya nggak kehujanan lah. Enggak lah. Oke bang, mau request lagu apa ini?
5: Karena hujan lagunya berkenan dengan hujan. November Rain.
1: November berkenan dengan hujan?
5: Aduh itu kata pengantarnya itu.
1: Oh, aduh bang. Apa tadi bang?
5: November Rain.
1: November Rain, oke.
5: Rain, sebentar. Hujan.
1: Oh, Rain.
5: R-A-I-N.
1: Iya, iya bang. Rain, hujan, tahu ini.
5: Enaknya lagunya kan.
1: Oke, ada ini bang dari Gun.
5: Siapa, ayo?
1: Gun and Roses ya? Ros.
5: Siapa?
1: Gun and Ros.
5: Gun.
1: Oh, yang... Kita cari yang lain lagi nih bang. Aduh.
5: Itu lagunya.
1: Hah, terus?
5: Bacanya bukan Gun.
1: Oh, Guns. Guns and Roses. Aduh. Rose.
5: Nanti ada komunikolog ini gimana?
1: Aduh.
5: Aja deh.
1: Oke bang, salam-salamnya untuk siapa
5: salamnya
1: ini?
5: Salamnya buat bola aja lah, Ica deh.
1: Oke okay deh.
5: Mudah-mudahan sehat selalu biar penuhnya hujan-hujan ya.
1: Iya.
5: Jangan pakai pilek. Apa demam pilek orang sekarang banyak kan?
1: Iya, jaga kesehatan.
5: Gak bangun nanti kalau siaran. Ya,
1: oke bang.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, rekan Raw sepertinya kita ke lagu dulu. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

105 FM. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Oke rekan rock, kembali lagi bersama Ica. Di segmen kedua ini kita akan membacakan requestan dari via chat WhatsApp ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp dengan ujung nomor 48. Katanya pengen diputerin lagu dari Chris Ye yang berjudul Aku Cinta Dia. Salam-salamnya untuk kita berdua aja kak. Oke deh, nanti kita putarkan ya. Oke, kita lihat kita lihat lagi dari via chat WhatsApp ini. Katanya pengen diputerin lagu dari Astrid, Terpukau. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rawa aja kak. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, kita lihat lagi dari via chat WhatsApp. Katanya ini pengen diputerin lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rawa AJK. Buat kakaknya selamat bertugas. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke rekan Rawa, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rawa FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua perkara yang dibenci Bani Adam. Dia benci kematian, padahal kematian lebih baik bagi seorang mukmin daripada tertimpa fitnah. Dia benci harta yang sedikit, padahal sedikitnya harta akan menyebabkan hisabnya semakin sedikit. Hadis riwayat Ahmad.

0: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
0: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke link tr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan dan bukti.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, mengusulkan 11 desa dan dusun yang belum teraliri listrik agar masuk dalam program listrik perdesaan PLN. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Padang Lawas, Muhammad Rashidi Hasibuan, menyampaikan usulan tersebut dalam kegiatan sinkronisasi program listdes dan kantor PT PLN UID Sumatera Utara, Medan, pada Kamis 8 Oktober 2020. 26. Beliau mengatakan usulan itu merupakan bagian dari komitmen Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, untuk memperluas pemerataan pembangunan dan akses listrik hingga ke pelosok desa. Pemkab Padang Lawas selanjutnya akan menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral guna mendorong percepatan realisasi program tersebut. Adapun 11 lokasi yang diusulkan meliputi Dusun Tinjomin di Desa Paranjulu, Eknawara Barumun, Dusun Pardomuan Noli di Desa Sungai Korang, Utaraja Tinggi, serta Dusun Aik Bawang di Desa Tobing Jaya Huristak. Berikutnya Dusun Pesantren Muhammad bin Abdullah di Desa Sigala Lupung, Kampung Masjid dan Kampung Bondar di Desa Ujung Batu 5, serta Dusun Tornalobi di Desa Utaraja Tinggi, Kecamatan Utaraja Tinggi. Usulan lainnya mencakup Dusun Aik Siala di Desa Aik Siala, Barumun Barat, Dusun Dolok Martona di Desa Aik Haruaya, Ulu Barumun, Dusun Sidabu-Dabu di Desa Pasar Huristek, dan Dusun Tanjung Bukti di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Huristek, serta Dusun Transhandio di Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa. Pemkab berharap usulan tersebut segera direalisasikan agar masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dapat menikmati akses listrik secara merata. Demikian kilas utama daerah hari ini disaringkan dari analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong, kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku. Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar, berita tercecer, telah tercecer surat tanah atas nama Raisa Rahmi yang terletak di wilayah Mandar Bintang Dusun 6, Desa Bargotopong, Kecamatan Padang Sidimpuan, Batuna 2. Pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2026, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang membersihkan surat tanah atas nama Raisa Rahmi. Diperkirakan tercecer dari Bargotopong sampai ke Batuna 2. Bagi Anda yang menemukan sudi kiranya mengantar kepada nama Raisa Rahmi, alamat Rimba Shopping, nomor HP 0821-6379-5030, atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopantasnya. Terima kasih. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

Thank you.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke, karena seperti biasa di hari Sabtu di formasi pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, nanti kita memasuki ke talkshow Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas. Dan alhamdulillah sudah bersama kita narasumber ataupun Ustadz yang akan menyampaikan tausiah ataupun ceramahnya, yaitu Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Kita sapa dulu, assalamualaikum ya Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ustadz di sore ini Ustadz?
2: Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hujan gerimis, tetap optimis dan tetap berusaha menyebarkan senyuman yang manis.
1: Okay. Waduh, di sore ini kita mau bahas tema apa Ustadz?
2: Ini bukan untuk menghakimi ya. Judul kita bukan menghakimi, bukan memponis. Tapi ini hanya kita mengambil iktibar dan memperbaiki diri, yaitu judulnya adalah mengapa kebanyakan masuk neraka kaum wanita.
1: Oke. Ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Jadi Bu Arkara ingin bertanya seputar tema kita di hari ini, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga boleh komen-komen live Facebook kita ya. Mungkin kepada Ustadz boleh langsung saja disampaikan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahillazi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswaji wa zurati wa ahli baitihi ajamain, amma ba'du. Para pendengar kita yang kami hormati dan kemuliakan, dan para pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Buru Regar. Molekehe tulopo manubusi lasegar. Mudah-mudahan i ubat ni panas dalam. Ise nara pardongan Buru Regar, mudah-mudahan sehat me luar dalam. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada sore hari ini menjelang malam untuk mendengarkan nasihat, tausiah, ceramah, atau sebagai usaha kita mempererat silaturahmi dan saling berbagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidupnya semua berarti, sehingga kita bahagia di dunia ini dan insya Allah masuk surga di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita risalah yang sangat suci dan sempurna untuk kita dapat bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu bacaan selawat yang ajarkan Nabi kepada Abi Humaidi As-Saidiyah As-Saidi radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala aswaji wa zuriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala wala aswaji wa zuriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Mudah-mudahan salawat kita ini memberikan kepada kita hak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para pendengar kita yang gagah perkasa, dan ibu-ibu yang cantik jelita, dan juga para pemuda yang sedang mencari cinta, dan para jomlo yang masih setia menunggu takdir dari Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya semua sehat wal afiat, sehat luar dan dalam, sehat badannya, sehat pikirannya, dan paling penting adalah sehat keimanan dan ketakwaannya. Lapang rezekinya, tenang hatinya, dan semoga juga rumah tangganya bahagia sampai ke surga. Jadi kalau berjanji nanti baru regar, jangan mau sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Sebelum kita mulai, izinkan kami menyampaikan beberapa pantun dulu. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulang ke rumah membawa delima. Kalaulah ingin masuk surga bersama, mari perbaiki diri, jangan sampai mengoreksi sesama. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar membeli selasi. Kalau suami pulang membawa harapan, sambutlah dengan senyum, jangan langsung menginterogasi. Tetapi ingat, Bapak dan Ibu, ceramah kita hari ini bukan untuk mempermalukan perempuan, bukan pula untuk membenarkan laki-laki. Sebab kalau laki-laki merasa dirinya paling benar, sedangkan perempuan merasa dirinya paling sabar, bisa-bisa satu rumah menjadi pengadilan tanpa hakim. Suami menjadi jaksa, istri menjadi pengacara, anak-anak menjadi saksi, dan tetangga menjadi wartawan. Padahal rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah tangga yang tidak pernah bertengkar, melainkan rumah tangga yang ketika bertengkar masih ingat kepada Allah. Nah, pada kesempatan ini kita membahas sebuah pertanyaan penting. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau melihat banyak perempuan menjadi penghuni neraka? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau melihat banyak perempuan menjadi penghuni neraka? Mari kita dengarkan hadisnya, kita pahami penjelasannya, kemudian kita jadikan bahan introspeksi bersama. Hadisnya hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'sarun nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna fa inni aritu kunna aksaro ahlin nar." Bersedekahlah kalian, karena aku diperlihatkan bahwa kalian merupakan mayoritas penghuni neraka. Para perempuan bertanya tentang sebabnya, kenapa mayoritas penghuni neraka adalah wanita? Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, "Tuksirnal la'nah wa takfurnal asyir." Penyebab pertama kenapa perempuan kebanyakan masuk neraka adalah karena wanita banyak melaknat. Dan yang kedua, watakfurnal asyir, mengingkari kebaikan suami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun dalam dua hadis ini ada sedikit perbedaan redaksi dalam riwayat-riwayatnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW tidak pernah berhenti pada pemberitaan tentang banyak perempuan di neraka. Beliau justru memberikan jalan perbaikan, yaitu tasaddaqna. Memberikan jalan perbaikan yaitu melalui memperbanyak sedekah dan memperbaiki perilaku. Artinya, hadis ini bukan untuk membuat perempuan merasa hina, melainkan menjadi peringatan agar setiap orang memperbaiki amalnya. bukan jenis kelamin yang menentukan keselamatan, melainkan iman, amal soleh, rahmat Allah, dan ketakwaan. Jadi yang laki-laki jangan bertepuk tangan dahulu. Sebab kalau istri masuk neraka karena kesalahannya, suami juga bisa masuk neraka karena kezolimannya. Yang perempuan jangan dulu nunduk-nunduk. Jangan dulu menangis. Janganlah terlalu sedih. Karena istri bisa masuk neraka karena kesalahannya, juga suami bisa masuk neraka karena kezolimannya. Jangan sampai suami berkata, alhamdulillah ternyata perempuan banyak yang masuk neraka. Lalu istrinya menjawab, iya bang, tapi abang jangan senang dulu. Jangan-jangan abang masuk neraka karena membuat istri abang menangis. Maka jangan gunakan hadis untuk menghakimi pasangan. Gunakanlah hadis ini untuk mengoreksi diri sendiri. Mengapa perempuan kebanyakan penghuni neraka? Sebab pertama disampaikan Rasulullah tadi, lisan wanita yang suka melaknat dan menyakiti. Rasulullah SAW menyebutkan salah satu sebabnya adalah banyak melaknat. Melaknat berarti mendoakan keburukan dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Termasuklah di dalamnya kebiasaan mengucapkan kutukan dan sumpah serapah. Mari kita periksa lisan kita. Ada orang kalau berbicara, kalimatnya sejuk seperti embun pagi. Tapi ada pula orang kalau bicara, rasanya seperti minum kopi tanpa gula. Ditambah cabai 10 biji. Sudah rasanya pahit, ditambah lagi pedas. Ada juga orang seperti itu. Contohnya, jika suami terlambat pulang, istrinya pun bertanya, dari mana bang? Lalu suaminya jawab, ada tadi pekerjaan sedikit bu. Istri pun berkata, pekerjaan apa? Jangan-jangan ada perempuan yang lain tadi. Wah, sudah ada rasa curiganya kan? Terus, padahal suaminya baru selesai memperbaiki keran masjid. Belum sempat membuka sepatu suaminya, sudah menjalani pemeriksaan seperti tersangka kasus korupsi, kena interogasi. Tentu saja ini hanyalah ilustrasi humor. Jangan masuk ke dalam hati nih, bagi ibu yang mendengarkan ya. Suami pun bisa melakukan hal serupa kepada istrinya. Ada suami yang ketika istrinya lupa membuat kopi, langsung dia berkata kasar. Ada istri yang ketika suaminya lupa membeli cabai, langsung mengungkit kesalahan sejak zaman akad nikah. Teringatlah dia mulai dari akad nikah, diceritakannya. Masalah hari ini hanya cabai Rp5.000, tetapi yang dibahas adalah kesalahan selama 15 tahun yang lewat. Begitulah kuatnya ingatan kaum ibu kalau mengingat kesalahan. Lidah memang tidak bertulang, tetapi bisa membuat hati seorang patah. Luka di tangan dapat diberi obat, luka di kaki dapat dibalut, tetapi luka karena ucapan terkadang bertahan puluhan tahun. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfizu min qawlin illa ladai raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ketika kita berbicara, malaikat mencatat. Ketika kita mengumpat, malaikat mencatat. Ketika kita berkata lembut, malaikat juga mencatat. Karena itu, sebelum kita berbicara, bertanyalah kepada hati, apakah perkataanku menyembuhkan atau melukai? Mendamaikan atau memecah belah? Mendatangkan pahala atau mengundang dosa? Ingatlah petuah yang dinisbatkan kepada para ahli ikhma. Apa kata mereka? Lidahmu adalah cerminan hatimu. Jika hatimu bersih, jagalah agar ucapanmu tidak mengotori kehidupan orang lain. Jangan sampai mulut kita rajin membaca Al-Quran, tetapi lisan kita gemar menyakiti tetangga. Jangan sampai bibir kita pandai berzikir, tetapi ketika marah, keluarlah kata-kata yang membuat orang lain menangis. Sebab ibadah yang seharusnya membantu kita membangun akhlak yang baik pula. Inilah sebab yang pertama, kenapa kaum ibu kebanyakan masuk neraka. Mayoritas masuk api neraka karena kaum ibu banyak melaknat. Insya Allah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG get marbagas ma buruta, betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma get manabusi perlengkapan di buruta, neget berbagas on Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA-na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
5: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau.

0: normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Dengerin terus, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di Raul 105

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kita memasuki ke segmen kedua dengan tema kita di hari ini, mengapa kebanyakan penghuni neraka kaum wanita. Oke, kepada Ustadz, boleh langsung saja dilanjutkan Ustadz.
1: Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukmin dan kaum mukminat, seluruh para pendengar kami dan pemirsa kami melalui media sosial yang sangat membanggakan. Kita lanjutkan sebab yang kedua. Kenapa kaum wanita kebanyakan masuk api neraka? Wa takfurnal asir. Sebab yang kedua adalah karena istri banyak mengingkari kebaikan suami. Wa takfurnal asir, dan kalian mengingkari kebaikan suami. Yang dimaksud di sini adalah mengingkari kebaikan pasangan. Bukan berarti seorang istri harus membenarkan segala tindakan suami. Jika suami berbuat zalim, istri berhak mencari pertolongan dan perlindungan. Jangan sampai nanti suami melakukan KDRT, istri pun diam. Jika suami mengajak kepada kemaksiatan, istri tidak wajib mentaatinya. Mentaati suami itu ada batasnya. Namun apabila suami telah berusaha berbuat baik, janganlah semua kebaikannya dihapus karena hanya satu kesalahan. Satu buih di lautan nampak oleh istri, tapi gajah depan matanya enggak nampak. Begitu juga sebaliknya, suami jangan melupakan pengorbanan istri hanya karena satu kekurangannya. Tak ada suami yang sempurna, tak ada istri yang sempurna. Kalau ingin yang sempurna, ada di kedai kopi, rokok sempurna. Bayangkanlah seorang suami pulang membawa uang belanja. Ia menyerahkan uang itu kepada istrinya. Istri berkata, "Terima kasih, Bang." Suami tersenyum bangga. Besoknya suami memberikan uang belanja lagi, cair lagi kan? Istri berkata, "Terima kasih, Bang." Suami pun semakin bahagia karena selalu diucapkan terima kasih oleh istrinya. Tetapi suatu hari suami lupa membeli sesuatu yang diminta istrinya. Istrinya langsung berkata, "Memang abang ini dari dulu tak punya perhatian sama saya. Kemarin diperhatikan, hari ini tidak diperhatikan. Kemarin dianggap pahlawan, hari ini dianggap penjahat." Seolah-olah seluruh kebaikan suami selama bertahun-tahun langsung dihapus hanya karena lupa membeli bawang. Itu yang tadi sampai ke istrinya, "Beli dulu bawang-bawang." Lupa suaminya. Justru istrinya pun melupakan kebaikan-kebaikan suaminya yang bertahun-tahun itu karena masalah beli bawang. Namun jangan salah pahamlah. Ada juga suami yang menerima pengorbanan istrinya bertahun-tahun. Tetapi ketika istrinya sakit, ia berkata,

0: kami itu merepotkan. Padahal untuk menguji kesetiaan suami, apakah suami setia atau tidak, itu ketika istrinya sakit-sakitan. Menguji istri setia atau tidak ketika suaminya tidak punya pekerjaan. Bertahan atau lari. Ada suami yang menikmati masakan istrinya setiap hari, tetapi tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ada yang pakaiannya cuci, rumahnya dibersihkan, anak-anaknya dirawat, tetapi semua dianggap kewajiban yang tak perlu dihargai. Ini suami lupa menghargai istri ini. Padahal bukankah istri juga manusia yang membutuhkan penghargaan? Siang malam dia mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, mengurus rumahnya. Apakah istri sudah berubah kedudukannya? Dulu katanya ketika merayu, menikahlah denganku supaya engkau kujadikan ratu. Tapi nyatanya sudah menikah, jadi nyonya, nyapu, nyuci. Padahal bukankah istri juga adalah manusia yang membutuhkan penghargaan, perhatian? Maka wahai para suami, jangan hanya menuntut istri menghargai pengorbananmu, sementara pengorbanannya sendiri engkau lupakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka istrimu dengan cara yang patut. Ini pesan kepada laki-laki ini, seorang suami, perintah Allah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka istrimu dengan cara yang patut. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19. Ayat ini merupakan perintah kepada para suami untuk memperlakukan istri dengan baik. Dalam rumah tangga, kebaikan tidak boleh berjalan satu arah. Istri menghargai suami, suami menghargai istri. Istri menjaga kehormatan suami, suami menjaga kehormatan istri. Istri berusaha memahami kekurangan suami, suami berusaha memahami kekurangan istri. Jangan hanya menghitung kesalahan pasangan, tetapi hitunglah juga kebaikan yang telah ia berikan. Sebab rumah tangga akan terasa sempit jika kedua belah pihak sibuk menuntut tetapi lupa bersyukur. Kemudian, apa penyebab perempuan masuk api neraka kebanyakan? Sebab ketiga, kurang bersyukur kepada Allah. Mari kita renungkan. Ada orang yang memiliki rumah sederhana tetapi setiap malam tidur dengan tenang. Ada orang yang memiliki rumah mewah, tetapi setiap malam hatinya gelisah. Ada keluarga yang makan dengan ikan asin, tetapi tertawa bersama. Tetapi ada juga keluarga yang makan di restoran mahal, tetapi duduk semeja sambil saling menyindir. Apa yang membedakannya? Salah satunya adalah rasa syukur. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakaratum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Syukur bukan berarti kita tidak boleh menginginkan kehidupan yang lebih baik. Syukur berarti kita berusaha memperbaiki keadaan tanpa melupakan nikmat yang sudah Allah berikan. Ada suami yang gajinya pas-pasan. Ia berkata kepada istrinya, "Bu, alhamdulillah bulan ini kita masih diberi makan." Istrinya menjawab, "Iya bang, tetapi tetangga kita sudah punya mobil baru." Suami berkata, "Alhamdulillah bu, kita belum punya mobil, tetapi kita punya kesehatan." Istrinya menjawab, "Tetangga kita juga sehat bang." Suami mencoba lagi, "Alhamdulillah, anak-anak kita masih sekolah." Istrinya menjawab, "Anak tetangga kita juga sekolah." Akhirnya suaminya pun terdiam. Dalam hati suami ia berkata, "Ya Allah, kalaulah semua nikmatku dibandingkan dengan nikmat tetangga, kapan aku sempat menikmati nikmatmu?" Saudara-saudariku, jangan biarkan media sosial membuat kita lupa bersyukur. Melihat orang lain membeli rumah, kita merasa miskin. Melihat orang lain membeli mobil, kita merasa gagal. Melihat orang lain berlibur, kita merasa hidup kita tidak bahagia. Padahal yang kita lihat hanya potongan kehidupan mereka, bukan seluruh perjuangannya. Jangan mengukur nikmat Allah dengan ukuran kehidupan tetangga. Jika hari ini kita masih bisa bernapas, itu nikmat. Jika keluarga masih bisa berkumpul, itu nikmat. Jika kita masih diberi kesempatan bertobat, itu nikmat yang luar biasa. Saudara-saudaraku, ada kisah, kisah yang sahih dari Rasulullah SAW. Kisah ini bukan tentang perempuan yang mengingkari kebaikan suami, melainkan tentang bahaya mengabaikan hak malu Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada seorang perempuan disiksa karena seekor kucing. Dalam riwayat sahih disebutkan, uzibati mro'atu fi hirrati sajanatha hatta matat. Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa perempuan itu tidak memberi makan dan minum kepada kucing tersebut, juga tidak membiarkannya mencari makan sendiri. Akibatnya kucing itu pun mati. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar kami, pemirsa kami, seekor kucing yang tidak dapat berbicara kepada kita ternyata tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Lalu bagaimana jika yang kita sakiti adalah manusia? Bagaimana jika yang kita zalimi adalah suami atau istri? Bagaimana jika yang kita lukai adalah anak sendiri? Bagaimana jika yang kita sakiti adalah orang tua yang dahulu menggendong kita ketika belum mampu berjalan? Jangan pernah menganggap dosa itu kecil hanya karena orang yang kita sakiti tidak mampu membalas. Allah mengetahui air mata yang tidak dilihat oleh manusia. Namun kisah ini juga memberikan harapan. Jika kekejaman terhadap seekor hewan saja mendapat ancaman yang berat, maka kasih sayang kepada makhluk Allah juga merupakan perkara yang penting. Mari kita belajar menjadi manusia yang lembut hatinya. Mari kita belajar menjadi manusia yang lembut hatinya. Bukan hanya lembut kepada orang kaya, tetapi juga kepada orang miskin. Ada orang yang lembut hanya kepada orang kaya, itu penjilat. Tetapi kepada orang miskin dia meremehkan. Bukan hanya baik kepada orang memuji kita, tetapi juga kepada orang yang tidak bisa memberikan keuntungan kepada kita. Bukan hanya menyayangi keluarga ketika sehat, tetapi juga merawatnya ketika sakit. Ada kisah lain, perempuan yang rajin sholat tetapi menyakiti tangga. Ada sebuah hadis sahih yang juga sangat penting untuk kita renungkan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang perempuan yang dikenal rajin mengerjakan sholat, berpuasa, dan bersedekah, tetapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Beliau menjawab, "Hiya finnar." Dia wanita itu penghuni neraka. Wanita itu berada di neraka. Kemudian disebutkan pula tentang seorang perempuan yang amal ibadahnya, ibadah sunnahnya tidak sebanyak perempuan pertama, tetapi ia tidak menyakiti tetangganya. Rasulullah SAW menyebutkan, "Hiya fil jannah." Wanita itu berada di surga. Ini hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dan dinilai sahih oleh sejumlah ulama hadis, dan antaranya Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 88. Perlu kita pahami bahwa hadis ini merupakan peringatan, peringatan keras tentang bahaya menyakiti tetangga. Bukan alasan untuk meremehkan sholat, meremehkan puasa atau kewajiban agama lainnya. Saudara-saudaraku, apa gunanya rajin menghadiri pengajian, tetapi pulang dari pengajian langsung mencari kesalahan tetangga? Apa gunanya rajin membaca Al-Quran, tetapi tidak bisa menjaga rahasia orang lain? Apa gunanya pandai menyampaikan nasihat, tetapi diri sendiri tidak mau menerima nasihat? Jangan sampai kita sibuk memperindah suara ketika membaca Al-Quran, tetapi lupa memperindah akhlak ketika berbicara kepada manusia. Ada seorang ibu yang rajin mengikuti pengajian. Setiap minggu ia membawa buku catatan. Semua nasihat ustazahnya ditulisnya. Tentang sabar dicatat, tentang ikhlas dicatat, tentang menjaga lisan dicatat. Tetapi setelah pulang, ia berkata kepada tetangganya, "Bu, saya tadi ikut pengajian. Ustazah bilang kita harus menjauhi orang yang suka membuka aib." Tetangganya bertanya, "Lalu ibu bagaimana?" Ia menjawab, "Saya setuju sekali. Apalagi si pulana itu kan aibnya banyak sekali." Sudah ia katakan tadi jangan menceritakan aib, tetapi juga dia sudah menyebut si pulana banyak aibnya. Nah, ini namanya bukan mengamalkan pengajian, tetapi menjadikan pengajian sebagai bahan bakar untuk bergosip. Tentu saja ini hanyalah istri umur ini. Jangan masukkan ke dalam hati kalau ada yang kejadian, ya. Mari kita periksa diri sendiri. Jangan sampai ilmu bertambah, tetapi kesombongan ikut juga bertambah. Jangan sampai pengetahuan bertambah, tetapi kebijaksanaan berkurang. Jangan sampai kita mengetahui banyak dalil, tetapi tidak mampu menahan satu kalimat yang menyakiti hati orang lain. Para ulama mengajarkan bahwa keselamatan seseorang hamba bukan hanya dinilai dari banyaknya amal yang terlihat, tetapi juga dari keikhlasan, ketakwaan, dan akhlaknya. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam pembahasannya tentang penyakit hati dan akhlak mengingatkan pentingnya membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Di antaranya sifat yang harus kita waspada adalah kesombongan, iri hati, amarah yang tidak terkendali, dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Mari kita renungkan petuah mereka. Jangan bangga karena merasa lebih soleh. Jangan sombong karena merasa lebih bersih. Sebab orang yang sibuk menghitung dosa orang lain sering lupa menghitung dosa yang tersembunyi dalam dirinya sendiri. Maka wahai kaum perempuan, Jangan merasa rendah hanya karena mendengar hadis tentang banyaknya perempuan di neraka. Jadikan hadis ini sebagai alarm untuk memperbaiki diri. Wahai kaum laki-laki, jangan merasa aman hanya karena hadis tersebut menyebut banyak perempuan di neraka. Jangan-jangan kita justru masuk neraka karena meremehkan hak istri, mengabaikan anak, melentarkan orang tua, atau menzalimi orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akromakum indallahi atskokum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini mengajarkan bahwa kemuliaan manusia bukan ditentukan oleh jenis kelamin, bukan ditentukan oleh kekayaan, bukan ditentukan oleh jabatan, atau bukan ditentukan oleh penampilan, melainkan oleh ketakwaan. Jadi jalan keluar bagaimana agar terselamat dari neraka, insya Allah kita juga setelah iklan berikut ini.
1: Oke, karena sebelum memasuki ke segmen terakhir, kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM, Your Lifestyle.

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat pilih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Max WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Lex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
4: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kita masuki ke segmen ketiga ataupun closing, sekaligus memecahkan pertanyaan dari para pendengar kita. Ya, ya. Kepada Ustadz, boleh langsung saja dilanjutkan Ustadz.
5: Pertanyaan ketiga tuh?
4: Oke, kita bacakan langsung Ustaz. Oke. Ini dari Bang Cepis di Panyanggar.
5: Iya, iya.
4: Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, berarti sekarang sudah ada orang atau penghuni di neraka ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih kepada Bang Cepis di Panyanggar. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini menyangkut perkara goib ini, yaitu keadaan alam barzah, surga dan neraka. Jadi kita perlu menjelaskannya berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih, agar tidak keliru memahami sabda Rasulullah SAW yang kami sebutkan tadi. Apakah sekarang sudah ada penghuni neraka? Jawabannya ya. Menurut dalil Al-Quran dan hadis sahih, ada manusia yang telah mengalami ajab di alam barzah. Namun kita perlu membedakan antara ajab kubur dan masuknya manusia ke dalam neraka setelah hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keluarga Firaun. An-naru yuqraduna 'alaiha aduwau guduwau wa asiyya. Artinya, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya hari kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini bisa kita baca dalam Al-Quran Surah Ghafir ayat 46 atau Surah Al-Mu'min. Ayat ini menjelaskan bahwa keluarga Fir'aun diperlihatkan kepada neraka pagi dan petang sebelum datangnya hari kiamat. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil tentang adanya azab alam barzah. Jadi ada perbedaan antara azab alam barzah, azab yang dialami sebagai sebagian manusia setelah meninggal dan sebelum hari kiamat, dan ada juga azab api neraka setelah kiamat, azab yang berkaitan dengan keputusan Allah pada hari pembalasan. Kita tidak boleh memastikan nasib seseorang secara pribadi tanpa dalil yang jelas. Bukankah Rasulullah SAW melihat kebanyakan penghuni neraka dalam wanita? Benar. Terdapat hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'asyarun nisa, tasaddaqna fa inni araitukunna aksaru ahlin nar." Yang kita bacakan, yang kita bahas pada hari ini. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian merupakan kebanyakan penghuni neraka. Para wanita bertanya, mengapa demikian? Wahai Rasulullah, karena tuksirnal la'nah wa takfurnal asir, karena kalian wanita itu banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Hadis Bukhari Muslim. Apa maksud hadis ini? Hadis tersebut merupakan peringatan keras agar kaum wanita menjauhi dua perilaku, yaitu banyak melaknat, mencela, mengucapkan kata-kata buruk, dan menghindari, mengingkari kebaikan suami, yakni tidak menghargai kebaikan yang telah dilakukan suami. Jadi hadis ini bukan berarti semua wanita pasti masuk neraka, bukan pula berarti wanita lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Justru Rasulullah SAW memberikan peringatan agar kaum wanita memperbaiki diri, memperbanyak sedekah, dan menjauhi perilakunya yang dapat mendatangkan dosa. Jadi perlu dipahami pula bahwa kewajiban menjaga akhlak berlaku pada laki-laki maupun perempuan. Kalaulah Rasulullah SAW melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, apakah mereka sudah berada di neraka saat itu? Tidak otomatis demikian. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa semua wanita yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW tersebut sudah menjadi penghuni neraka pada saat beliau menyaksikannya. Ada beberapa hal yang perlu dibedakan. Pertama, Rasulullah SAW diperlihatkan gambaran tentang keadaan penghuni neraka. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW menceritakan berbagai perkara gaib dan yang diperlihatkan Allah kepada beliau. Namun setiap hadis harus dipahami sesuai konteksnya. Kedua, hadis tersebut tidak secara langsung menjelaskan waktu masuknya setiap orang ke neraka. Karena itu kita tidak boleh memastikan bahwa wanita-wanita yang dimaksud telah meninggal dan sedang berada di neraka ketika Rasulullah SAW menyampaikan peringatan tersebut. Ketiga, peringatan itu ditujukan kepada orang-orang yang masih hidup. Tujuannya agar mereka segera bertaubat, memperbaiki akhlak, dan memperbanyak amal soleh sebelum kematian datang. Apakah surga dan neraka sudah ada sekarang? Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah dan kedua-duanya benar-benar ada. Nah, ini itu menjawab dari pertanyaan Bang Cepis di Panyanggar. Jadi sebagai kunci untuk terhindar dari api neraka, secara singkat kami sampaikan, kalaulah kaum wanita ingin terhindar dari api neraka, yang pertama dilakukan adalah memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah SAW tadi mengatakan, memerintahkan kaum wanita untuk banyak bersedekah. Bersedekahlah kalian, karena kulihat kebanyakan penghuni neraka itulah kaum wanita. Sedekah tidak harus menunggu kaya. Senyum yang tulus pun bantu kepada tangga, makanan bagi orang yang membutuhkan, dan pertolongan kepada yang kesusahan merupakan bentuk kebaikan. Yang kedua, jaga lisan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika ucapan kita baik, sampaikan. Jika ucapan kita menyakiti, tahan. Jika informasi belum jelas, jangan sebarkan. Jika sedang marah, tenangkan diri terlebih dahulu. Ingatlah, lebih baik kehilangan kesempatan berbicara daripada kehilangan pahala karena ucapan yang menyakiti. Yang ketiga, belajarlah bersyukur. Jangan hanya melihat kekurangan pasangan, ingat juga pengorbanannya. Jangan hanya melihat apa yang belum dimiliki, ingat nikmat yang telah diterima. Jangan hanya meminta orang lain berubah, mulailah memperbaiki diri sendiri. Yang keempat, perbaiki hubungan dengan sesama. Jika pernah menyakiti, minta maaflah. Jika pernah memfitnah, hentikan fitnah dan perbaiki kerusakan yang timbulkan. Jika pernah mengingkari kebaikan orang seseorang, belajarlah mengucapkan terima kasih. Jika pernah dimenjolimi, kembalikan hak orang lain yang dijolimi. Jangan menunggu rambut memutih untuk meminta maaf. Jangan menunggu tubuh terbaring untuk menyadari kesalahan. Jangan menunggu kematian datang baru menyesali waktu yang hilang. Kelima, perbaiki ibadah dan akhlak sekaligus. Jadi sebagai penutup kita pada kesempatan ini, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, mengapa dalam hadis sahih disebutkan banyak penghuni neraka dalam wanita perempuan? Rasulullah SAW menyebutkan dua perilaku yang perlu diwaspadai, yaitu banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Dalam hadis-hadis lainnya kita juga diperlihatkan tentang, diperingatkan tentang bahaya menyakiti tetangga dan menzalimi makhluk lain. Namun ingatlah, hadis-hadis tersebut, bukan untuk merendahkan perempuan, bukan pula membuat laki-laki merasa lebih suci. Peringatan itu adalah panggilan untuk memperbaiki diri. Perempuan yang bertakwa memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang bertakwa juga memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun boleh memastikan dirinya selamat hanya karena merasa lebih baik daripada orang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas keperhatiannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri dengan akhlak yang terpuji. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pergi ke kebun memetik delima, delima merah di atas para-para. Jangan sibuk menghitung dosa sesama, dosa sendiri. Mari kita jangan dipelihara. Wallahu muwaffiq ila kumutik. Billahi taufiq wal hidayah, bila fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, itu dia tausiah kita di hari ini dan tak terasa sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Party station. Party station. Your life. Your music. Make your day.
6: Make your day. Make your lifestyle. Make your lifestyle.

0: pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimis shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran disebut, "Wa ushoni bisholah wa zakah madum tuhayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan sholat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah sholat ini. Memang ibadah sholat ini mempunyai khasiat yang sangat besar. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara sholatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.
1: Ketahuilah, tidak ada suatu amal pun, baik yang saleh atau yang buruk, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan mengetahui, mendengar serta melihat segalanya. Allah Subhanahu wa taala walaupun bersemayam di atas singgasana yang lebih tinggi dari langit ketujuh, akan tetapi tetap bersama kita dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Maka bertakwalah selalu kepada Allah. Jalankanlah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum."
1: Dan Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan juga berfirman, "In

0: Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik di bumi ataupun di langit.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian

Abu Bakar mulai berpikir tentang siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai khalifah yang akan mengemban kepemimpinan dan mewujudkan apa yang dicita-citakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat Islam, yaitu memancarkan sinar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, mewujudkan keinginan orang tertindas dan terdesak sehingga menjadi umat yang adil, saling bersaudara, membangun negara, bernaung dalam payung akhlak terpuji, tidak mengukur seseorang kecuali dengan standar perbuatan dan ketakwaan.

0: Bakar harus memilih orang yang dapat dipercaya. Tegas, baik, lembut, yang tidak lemah, dan bagaimana sifat-sifat itu dapat terwujud dalam sosok seseorang. Abu Bakar harus memilih orang yang cerdas, berhati nurani baik, berani mengundurkan diri jika ditolak dalam kepemimpinannya, memiliki sifat arif, bijak, sabar, dan pemaaf, walau mereka keras dalam menuntut. Abu Bakar beranjak bangun dari pembaringannya ketika sakit, sambil mengingat-ingat kembali sumpah kepemimpinannya yang sebagian Bani Manaf dari Ansar menghendaki Ali sebagai khalifah. Waktu itu Abu Bakar segera naik mimbar, seraya berkata, "Wahai saudara-saudaraku, aku persilahkan siapa saja yang menyesal dengan kepemimpinanku untuk berdiri." Sahabat tiba-tiba mereka menghunuskan pedang, menaruh salah satu kakinya di tangga mimbar dan yang lain di lantai masjid. Orang-orang mengambil nafas panjang. Apa gerangan yang akan dilakukan oleh pemuka suku Abdi Manaf dan Bani Hashim, pendekar Islam? Beliau berkata, "Demi Allah, kami tidak akan menurunkan engkau dan meminta turun dari jabatan khalifah. Engkau telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, siapa yang berani menurunkan atau memecatmu?" Beliau mengajukanmu demi menjaga keutuhan umat dan agama. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, wahai Abu Hasan Ali bin Abi Thalib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang benar ketika menyebutmu imam orang-orang bertakwa, pemimpin Arab, dan beliau sangat tepat ketika menikahkanmu dengan putrinya, Fatimah, pemimpin wanita dunia, meskipun engkau termasuk orang yang tidak mampu atau miskin. Namun engkau seperti anak kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberimu makan waktu kecil, mengajarkan segala bentuk kebaikan, mendidik jiwa, membersihkan hatimu, menyinari jiwa ragamu dengan cahaya keyakinan. Sejak dini dirimu hanya diajarkan kesederhanaan Islam, kelebihan Islam, nilai-nilai luhur, keagungan takwa, keindahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpesona dengan dunia. Seandainya engkau lebih tua, engkaulah yang akan memimpin Arab. Para pembesar suku Quraisy tidak memilih yang masih muda. Engkau pantas karena agamamu, ilmumu, pemahamanmu, garis keturunanmu. Tetapi engkau tahu bahwa pedangmu masih berlumur darah bekas gejolak suku Quraisy. Mereka tidak mau memaafkan dan tidak pernah lupa. Semua orang tahu keutamaanmu. Tetapi belum tiba masanya, semua itu sudah ditentukan. Abu Bakar teringat hari pengambilan sumpah jabatan sebelum dilantik oleh Umar di Saqifah Bani Sa'idah. Dia berkata kepada Umar, "Ulurkan tanganmu, aku akan lantik." Umar balik menjawab, "Engkau lebih baik dariku." Abu Bakar berkata, "Engkau lebih kuat." Umar menjawab, "Kekuatanku untuk menyokong keutamaanmu." Abu Bakar pun bergumam, "Angkatlah Umar. Dia berdiri tegak atas perintahmu dan dia pantas untuk memimpin umat Islam setelahmu."
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Singapore.
1: ¿Y este frío cuándo se acaba?
2: ¡Ya!
3: ¡Nueva York!

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Yo, kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
1: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
2: Dan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga, kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.

0: Kehidupan manusia tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

كساء إنسبيراتيف صاحبة.

Pada suatu saat Umar sangat akrab dengan beberapa orang dan sering meminta pendapat mereka. Dia duduk bersama sekelompok sahabat, termasuk di antaranya adalah Salman Al-Farisi. Umar sangat menyukai Salman karena kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Salman, menurut pendapatmu, aku ini seorang raja atau seorang khalifah? Jika aku adalah seorang raja, ini sungguh sangat luar biasa." Salman menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apa perbedaan di antara keduanya?" Umar bertanya, "Apakah perbedaannya?" Salman menjawab, "Seorang khalifah hanya mengambil sesuatu yang benar dan meletakkannya pada tempat yang benar. Alhamdulillah engkau seperti itu. Adapun jika dirimu mengambil dari bumi pasukan Islam 1 dirham atau lebih sedikit atau lebih banyak, kemudian kamu meletakkannya pada tempat yang tidak benar, engkau adalah seorang raja, bukan khalifah."

tidak diberikan kepada orang lain. Untuk alasan itu pula, dia menyamakan anugerah yang diberikan kepada Hasan dan Hussein dengan anugerah yang diberikan kepada ahli Badar. Dia bercerita kepada orang-orang, "Aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa Hasan dan Hussein adalah tuan para pemuda penghuni surga." Pada suatu hari Umar memanggil Hussein. Kala itu dia senang berdialog dengannya. Hussein pun datang ke rumah Umar dan bertemu dengan Abdullah bin Umar. "Dari mana kamu datang?" tanyanya. Abdullah menjawab, "Aku meminta izin kepada Amirul Mukminin, tetapi dia tidak memberiku izin." Hussein pun kembali pulang. Ketika Umar bertemu dengannya pada kesempatan berikutnya, Umar menegurnya, "Mengapa kamu tidak datang ke rumahku, wahai Hussein?" Hussein menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah datang kepadamu, tapi Abdullah mengatakan bahwa engkau tidak memberikan izin kepadanya, sehingga aku pun kembali pulang." Umar berkata, "Apakah engkau mengira aku seperti dia, ataukah engkau yang seperti dia? Dan apakah tumbuh rambut pada kepala selain kalian, wahai Ahlul Bait?" Sebegitu besarnya dia mencintai Ahlul Bait.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: systems are offline. Stratus Lima FM. Wow.
1: Life's a dance floor. We're your DJ.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola doh maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha makele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
6: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
7: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
6: Apaan tuh?
7: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
6: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
7: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105

0: menetapkan peringatan dini tingkat waspada dengan tingkat hujan berskala sedang hingga lebat. Potensi bencana hidrometeorologi pada level ini berupa genangan, luapan air sungai dan longsor yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari harian SIB.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan. Sementara itu ada 3 wilayah yang diperkirakan berawan, yaitu Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, dan Nias Barat. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunwow.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 FM Your Lifestyle.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini. Di sini Lia akan memberikan informasi seputar kata siapa wanita tidak perlu berinvestasi. Rekan Rao, di zaman modern ini urusan keuangan tak mengenal usia dan gender lagi. Semuanya perlu memikirkan yang terbaik untuk kehidupannya. Saat ini banyak para wanita yang sudah paham dengan financial planning, tapi mereka masih buta terhadap investasi yang sebenarnya ini cukup penting. Bagi para wanita mungkin sekedar mengetahui cara mengelola keuangan itu sudah cukup, namun sebenarnya berinvestasi juga bagian dari mengelola keuangan dan cukup penting untuk diketahui dan dipelajari. Dengan berinvestasi, kita bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga memiliki tools yang lebih advance daripada sekedar tabungan. Mega Agnesti menjelaskan apa bedanya antara tabungan dengan investasi. Tabungan adalah simpanan yang fokusnya adalah menyimpan uang di tempat yang aman yang bisa diambil sewaktu-waktu. Sementara investasi adalah sebuah usaha untuk mengembangkan modal, dan dari pengembangan usaha itu akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Skill investasi ini juga bisa membantu kita keluar dari masa-masa krisis. Karena wanita yang berdaya secara finansial itu bisa memberikan kepercayaan diri, jadi kemampuan dan pengetahuan finansial itu sangat penting bagi seorang wanita.

0: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.
0: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
2: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Hai rekan Rau, masih bareng Lia ya di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Korean makeup looks. Apa sih itu? Ya, di sini Lia akan menjelaskan ya. Korean makeup looks adalah riasan ala perempuan Korea Selatan yang memiliki hasil akhir ringan, dewi dan memberikan efek wajah tampak segar alami. Gaya riasan ini sangat cocok untuk digunakan untuk aktivitas sehari-hari sebab tampilannya masih terkesan natural. Nah, berikut beberapa ciri khas Korean makeup yang perlu kamu ketahui dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, kulit sehat dan dewi. Ciri khas dari Korean makeup looks terdapat pada tampilan kulit yang bercahaya dan tampak sehat. Oleh karena itu, skincare menjadi prioritas utama sebelum mengaplikasikan makeup. Kedua, alis lurus dan natural. Berbeda dari tren alis tebal dan melengkung di barat, Korean makeup looks identik dengan alis lurus dan terkesan lembut serta natural. Pemilihan warna pensil alis pun cenderung disesuaikan dengan warna rambut agar terlihat harmonis dan tidak terlalu mencolok. Ketiga, mata minimalis dengan shimmer. Riasan mata dalam Korean makeup looks cenderung ringan dan simple. Warna-warna netral seperti coklat muda, peach, dan coral dengan shimmer lembut sering digunakan untuk eyeshadow. Keempat, blush on warna soft. Warna-warna blush on yang digunakan umumnya soft dan memberikan efek pipi merona alami. Warna peach, pink muda, dan coral menjadi andalan dalam riasan ini. Kelima, ombre lips. Salah satu ciri paling khas dari makeup perempuan Korean adalah teknik radiant lips atau ombre lips. Teknik ini identik dengan warna bibir yang lebih pekat di bagian dalam dan memudar di bagian luar. Teknik ini membuat bibir terlihat lebih mungil dan natural. Keenam, sentuhan akhir soft dan natural. Secara keseluruhan, gaya makeup ini menonjolkan konsep less is more. Korean makeup looks cenderung menggunakan produk yang minimalis. Makeup diatur agar terlihat effortless dan menonjolkan kecantikan alami tanpa terkesan berlebihan. Nah, rekan Rau, itu dia ya Korean makeup looks dan ciri khasnya.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, mengusulkan 11 desa dan dusun yang belum teraliri listrik agar masuk dalam program listrik perdesaan PLN. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Padang Lawas, Muhammad Rashidi Hasibuan, menyampaikan usulan tersebut dalam kegiatan sinkronisasi program listrik dan kantor PT PLN UID Sumatera Utara, Medan, pada Kamis 8 Oktober 2020. Beliau mengatakan usulan itu merupakan bagian dari komitmen Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, untuk memperluas pemerataan pembangunan dan akses listrik hingga ke pelosok desa. Pemkab Padang Lawas selanjutnya akan menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral guna mendorong percepatan realisasi program tersebut. Adapun 11 lokasi yang diusulkan meliputi Dusun Tinjomin di Desa Paranjulu, Aiknawara Barumun, Dusun Pardomuan Nauli di Desa Sungai Korang, Utaraja Tinggi, serta Dusun Aik Bawang di Desa Tobing Jaya Huristak. Berikutnya Dusun Pesantren Muhammad bin Abdullah di Desa Sigala Lupung, Kampung Masjid dan Kampung Bondar di Desa Ujung Batu 5, serta Dusun Tornalobi di Desa Utaraja Tinggi, Kecamatan Utaraja Tinggi. Usulan lainnya mencakup Dusun Aik Siala di Desa Aik Siala, Barumun Barat, Dusun Dolok Martona di Desa Aik Haruaya, Ulu Barumun, Dusun Sidabu-Dabu di Desa Pasar Huristek, dan Dusun Tanjung Bukti di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Huristek, serta Dusun Transhandio di Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa. Pemkab berharap usulan tersebut segera direalisasikan agar masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dapat menikmati akses listrik secara merata. Demikian kilas utama daerah hari ini disaringkan dari analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rekan Rau, kebiasaan mayoritas orang saat ini tak lepas dari HP atau handphone. Bahkan tak jarang seseorang terlelap sambil meletakkan handphone di dekat bantal atau kepalanya. Banyaknya mengklaim hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan. Pasalnya radiasi dari HP disebut-sebut dapat meningkatkan resiko penyakit tertentu seperti kanker otak. Apakah benar demikian? Dikutip dari Livestrong, HP memang memancarkan radiasi, namun radiasi ini dianggap tidak berbahaya. Pasalnya radiasi yang dipancarkan HP merupakan radiasi frekuensi radio yang bersifat non-pinyon atau tidak menyebabkan kerusakan DNA. Ini berbeda dengan radiasi dari sinar X atau radon yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan meningkatkan resiko kanker. Hingga saat ini para ahli masih belum menemukan bukti kuat yang menunjukkan terkait hal tersebut. Kepala Divisi Onkologi Neurologi Sedari Fox Chest Cancer Center di Philadelphia mengatakan, meta-analisis besar telah dilakukan untuk mencari dukungan apapun bahwa ada hubungan atau antara ponsel dan kanker, tetapi tidak ada yang mampu membuat klaim yang kuat. Meski tidak memicu kanker, tidur dekat HP tetap menjadi kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Ada banyak bukti yang menghubungkan penggunaan handphone di malam hari dengan kualitas tidur yang buruk. Salah satu penyebabnya adalah cahaya biru yang dipancarkan dari handphone. Cahaya biru ini dapat mengganggu melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Selain itu, suara notifikasi handphone juga bisa membuat seseorang terjaga di malam hari, sehingga merusak kualitas tidur.

0: Rekan Rau, salah satu tempat terpanas di bumi menjadi semakin panas hingga suhu rata-rata menembus 40,3 derajat Celcius dalam waktu 24 jam terakhir. Tempat terpanas di bumi itu terletak di Taman Nasional Death Valley, California, Amerika Serikat. Wilayah itu mengalami suhu terpanas sepanjang bulan Juni hingga bulan Agustus yang pernah tercatat. Death Valley berada di titik terendah Amerika Serikat, tempat cekungan Bentwater berada di kedalaman 86 meter di bawah permukaan laut dan ditutupi dataran garam. Lokasi itu menyebabkan suhu yang sangat panas. Udara panas tidak dapat naik melewati pegunungan hingga yang curam di sekitar area tersebut dan terperangkap di lembah yang sangat rendah. Menurut siaran resmi National Park Service atau NPS, suhu yang berkelanjutan itu melampau rekor lama 40,1 derajat Celcius pada tahun 2018 dan 2021 lalu. Bulan Juli menciptakan atmosfer seperti oven ketika stasiun cuaca di Furnace Creek, California mencatat bulan terpanas yang pernah ada. Taman tersebut mengalami suhu panas selama 9 hari berturut-turut. Beberapa kali tercatat suhu di sana mencapai 51,7 derajat Celcius atau lebih tinggi. Pada musim panas ini, suhu tertinggi tercatat pada 7 Juli lalu dengan kisaran 54 derajat Celcius. Suhu panas tak hanya terjadi pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Suhu terendah rata-rata di malam hari mencapai 33,3 derajat Celcius, artinya tak banyak perubahan suhu berarti saat matahari terbenam. Petugas Taman Nasional Death Valley juga telah diminta untuk menangani sejumlah insiden terkait suhu panas tersebut, termasuk di antaranya 2 kematian yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Dalam insiden lain, seorang pria harus diselamatkan dari bukit pasir setelah kehilangan sandal dan mengalami luka bakar di kakinya yang terbuka. Pihak pengelola taman mengatakan suhu di atas 37 derajat Celcius ini akan bertahan hingga awal Oktober 2024.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.
1: Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'afir.

0: niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.
1: Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.
1: Oh.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Hey, Raven.
1: Hola, Javier.

0: Saya sudah menikah dan sekarang sudah berpisah. Ternyata saya dibohongi selama perkenalan sampai yang ternyata dia adalah seorang gay. Gay itu LGBT. Gay itu kalau nampak anak gadis cuek aja dia. Tapi kalau nampak anak lajang meniti air liurnya. Itu gay. Yang paling banyak gay ini di Thailand. Makanya di sana ada musabaqah gay. Namanya lady boy. Muka lady, kaki boy. Yang paling hebat merubah buah-buah ini, itu di Bangkok. Bisa dirubah orang itu jeruk itu manis luar biasa. Bisa dirubahnya apel, bisa dirubah genetika tanaman bisa mereka buat. Bisa itu limau jeruk manis itu tak berbiji dibuatnya. Tapi yang lebih hebat, bisa orang pun tak berbiji dibuatnya. Itulah hebat. Luar biasa mereka. Energi. Oke, kita lanjutkan. Hati saya hancur, Pak Ustaz. Jangan kan ibu, saya pun ikut merasakannya. Coba, saya ini udah sampai pada level bisa merasakan perasaan orang lain. Bagaimana perasaan seorang perempuan dianggapnya inilah akan menjadi imam dia, ternyata pas disuruh jadi imam, bang kau jadi imam, aku aja lah. Cuma perasaan dia. Dah, mohon Ustaz beri doa membuat hati saya tenang dan ikhlas atas diri saya. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Saya tanya sekali lagi, adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Ya. Kalau ada yang mengatakan ada yang terjadi di luar kuasa Allah, berarti Tuhan itu dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Berarti dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik sama Tuhan buruk ini berkelahi. Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka sudah lama dunia ini hancur. Oleh sebab itu segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Itu maka kaca spion itu kecil dibuat. Kaca depan itu besar. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan? Tak ada. Masa lalu itu tengok sekali-sekali aja. Tengok, habis. Kita lebih banyak menatap masa depan. Begitu banyak masa depan di depannya. Yang senyum tak pula bisa nampak mana yang senyum mana yang tidak. Itu sedapnya ceramah musim corona ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa ini adalah sudah selesai, tatap masa depan, maka kita berharap, tidak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita emosi marah-marah ngamuk-ngamuk, itu meledak-ledak. Marah itu apa definisi marah? Definisi marah itu adalah darah dalam jantung yang mendidih, menggelegak ke atas, mengamuk, mata memerah, bawaan emosi. Tapi kalau dia ditahan kita tidak marah, muncul sedih. Kalau diluapkan, marah. Kalau tak dilepaskan, sedih. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan marah dan sedih kecuali ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari takdir Allah. Karena ibu kan sudah usaha dulu, sudah kenal dengan baik. Ditengok badannya gagah, berotot, kumis melintang. Kan belakangan baru tahu dia melambai. Artinya sudah usaha. Oleh sebab itu ini sudah di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Maka kita yakin bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan. Ada Allah yang mengatur pertemuan. Ada Allah yang mengatur itu semua. Maka banyakkan ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falya'budu rabba hadzal bait. Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau cemas dihilangkannya rasa cemas dari dalam hatimu. Hidup ini kalau dipikirkan cemas, berkunang-kunang kepala, sampai jam 2 malam mata tak tidur, nama penyakitnya insomnia, pergi nemui psikolog, psikiater, pak psikolog, saya punya masalah, sudah 2 malam tak tidur-tidur. Psikolog tuh ngangguk-ngangguk aja, psikiater tuh ngangguk-ngangguk aja, diambilnya kertas resep, dikasihnya. Ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah makan, ini makan 3 kali, ini makan 2 kali. Nengok itu bertambah pula bukan kepala kita. Kalau hidup ini cuma untuk tidur aja, dikasihnya pil tidur. Begitu kita makan, hilang. Begitu dosisnya habis, kumat lagi. Tidak ada cara kecuali banyak beribadah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, minta tolong kepada Allah. Tapi ke Makkah enggak bisa, Pak Ustaz. Saya mau berdoa di samping Ka'bah enggak bisa, Pak Ustaz. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Allahu Akbar. Saat sujud itulah mengadu kepada Allah. Jangan adu ke kawan. Ngadu ke kawan habis ditumpahkan, besok jadi lawan dibukakannya di medsos. Selesai, tamat riwayat. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata. Tak ada tempatku mengadu kecuali Engkau ya Allah. Tak ada tempatku minta kecuali Engkau ya Allah. Tolong aku ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sulitkah bagi Allah mengatur kehidupan kita? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa dibuatnya hidup kita ini sulit? Dia ingin melihat kita merintih di tengah malam bermunajat melelehkan air mata. Itu yang diinginkan Allah dari hambanya yang dia sukai. Oleh sebab itu, tanamkan dalam diri kita, aku dicintai Allah, aku disayangi Allah, aku disukai Allah. Allah menyelesaikan setiap perkaraku, Allah memperhatikan aku, Allah melihat aku, Allah mengatur kehidupanku. Setiap hari dikatakan itu. Makanya selesai sholat kita katakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hukuman apa sebenarnya untuk seorang homosek di dunia dan di akhirat? Man ra'aitumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut. Siapa yang kamu lihat melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka hukumnya adalah hukum mati. Andai diterapkan hukum Islam, itu bencong-bencong itu tobat semua. Begitu dipancung kepala, hilang bencong. Hai katanya, begitu dipancung satu, hai. Tapi tak bisa itu dilaksanakan. Berapa ceramah saya yang dibuli oleh bencong-bencong karena ceramah saya tegas, tapi saya tak peduli. Kalau ada yang gini-gini kan ceramah saya, itu banyak bencong. Kalau jantan tentu berani dia langsung kan. Bagaimana hukumnya orang yang telah melanggar sumpah atas nama Allah? La yu'akhidhukum Allah billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, kalau ada orang melanggar sumpah, maka cara menebusnya tiga. Yang pertama, it'amu asharati masakin, kasih makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau kasih 10 pakaian orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup paman menyajid, siapa yang tak sanggup? Fasyamu salasati ayam, puasa 3 hari. Maka ibu jangan percaya kalau bapak ini bersumpah. Sampai mati mah, enggak akan nikah lagi. Hah? Puasa dia 3 hari, selesai. Jadi saya ketemu sama bapak-bapak. Ketemu saya bapak-bapak, Ustaz, aku dulu Pak Ustaz sudah bersumpah aku sama biniku. Aku tak akan, walaupun kau mati meninggal dunia, aku tak akan nikah lagi sampai mati. Terus, ini istri bapak? Iya, 3 hari dia meninggal, nampak aku yang lain. Tapi bapak udah bersumpah, puasa aku 3 hari. Hati-hati, mohon maaf pak, aku buka kan pula cerita. Akhirnya kartu bapak tak bisa lagi dipakai kan? Itulah baiknya saya sama ibu-ibu. Apakah ada taubat bagi orang yang telah melanggar sumpah itu Pak Ustaz? Dia sudah memain-mainkan nama Allah. Maka menebus sumpah itu hanyalah sekedar menebus perbuatannya. Tapi perbuatan dia, salah satun la yanzurullahu ilaihim. Ada 3 orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Walahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa itu? Orang yang bersumpah palsu, terutama dalam berdagang. Berapa ini harganya? Aku tak ada ngambil untung, ini aku jual modal aja nih. Demi Allah, mana ada orang jual modal? Kau kalau bohong jalan 4 kali. Tak ada orang jual modal, pasti dia ngambil untung. Udahlah bohong, mau melakukan barang, itu tak dipandang Allah, tak dilihat Allah pada hari kiamat. Apalagi yang bersumpah-sumpah itu, pakai Quran pula itu di atas. Saya bersumpah akan menjadi PNS, akan menjadi PNS. Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua. Bersedia 3 hari tempat sana, balik ngurus surat pindah. La ilaha illallah Rasulullah. Mudah-mudahan yang sudah bersumpah ini taubatnya diterima Allah SWT. Nah, banyak juga. lalu apa boleh buat? Illa man taba, kalau dia bertaubat wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, taubat nasuha, beriman dengan baik, beramal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka semua yang buruk-buruk, dosa-dosa yang jelek-jelek dulu, insyaallah diganti Allah dengan yang baik-baik. Taubat, taubat, taubat, mandi, mandi taubat, macam mandi wajib, basah semuanya. Kalau tak ada air, keran mati, mati listrik, pergi ke Sungai Deli, terjun situ. Insyaallah kalau dapat yang dalam itu bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Setelah itu sembahyang sunat-sunat taubat. Usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah. Habis itu Fatihah. Habis itu ayat. Ayat terserah. Apa terserah ayatnya? Qul huwallahu ahad, kata malaikat. Kau sembahyang taubat pun qul huwallah juga. Panjanglah sikit. Bagaimana keadaan orang yang melanggar sumpah jika dia meninggal sebelum taubat, Pak Ustaz? Orang yang mati berdosa dalam keadaan membawa dosa, mati dia, maka dia masuk neraka dulu singgah. Dicuci, diobok-obok dulu neraka. Panas neraka itu, Pak Ustaz. Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Berapa derajat itu, Pak Ustaz? Udah begitu panasnya, kau tanya juga lagi derajat? Ya belau ka'baihi, sampai ke mata kaki, yaghli biha dimauhu. Hadis riwayat Bukhari, mendidih otak di kepala. Makanya selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Insyaallah semua yang hadir ini masuk surga, tak singgah di neraka. Amin. Bagaimana pandangan Ustaz ketika seorang pemimpin bertutur kata tak santun, tak bertata krama kepada bawahannya, padahal hakikatnya seorang pemimpin itu harusnya bisa menjadi panutan bagi orang yang dipimpinnya? Kalau kita tak suka, saya kebetulan tidak pimpinan, tapi dulu pernah juga jadi dosen. Satu semester itu kadang 10 kelas. Satu kelas itu isinya 30 orang. Jadi saya memimpin 300 orang. Jadi saya sampaikan di pertemuan pertama, adik-adik mahasiswa sekalian, saya ini orangnya tak suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, cacimaki, sumpah serapah. Saya punya aturan-aturan. Nilai saya ambil 40% dari mid semester, 40% dari UAS, ujian akhir semester. Ini saya bagi ada 13 makalah. Pertemuan pertama tatap muka, perkenalan, orientasi. Pertemuan nanti berikutnya adalah presentasi makalah. Kalau kalian sedang tidak mood, sedang malas, jangan datang ke kampus, karena aku tak bisa menengok kalian main-main di dalam, main HP. Nah, saya kasih tahu, kalau kalian tak siap makalah, jangan kalian datang. Kalian buat izin, kalian bisa telepon saya, bisa kirim WhatsApp saya. Nah, kita kasih tahu dari awal. Kita yang paling tahu tentang diri kita, apa yang membuat kita marah. Kalau kita pula mau mengasih tahu dia, kasih tahu dengan baik. Jangan kita marah kepada ini, kita lampiaskan ke sini. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Pimpinan juga tak bisa marah-marah. Apa titel bapak itu? MM, mudah marah. Nah, oleh sebab itu, maka tapi pemimpin tak boleh pula tak marah. Karena kalau pemimpin tak ada marah, makanya ada punishment, ada hukuman. Ada SP1, ada SP2, ada SP3. Mesti ada ketegasan, mesti ada disiplin. Saya tak suka juga setelah pengajian ini, terserah kalian lah, mau kerja kerja, tak apa. Udah aku udah kuserahkan semua pada Allah. Tak betul. Ya, jadi sebetulnya Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan bayangkan Nabi itu tak pernah marah. Nabi pernah marah. Naik dia ke atas mimbar, merah wajahnya, merah matanya, marah dia. Jadi Nabi itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Salam dia, assalamualaikum warahmatullah. Ditengoknya banyak yang tak solat berjamaah, marah Nabi. Lau harriqanna alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka yang tak solat ke masjid. Kata Nabi, marah. Mana mungkin bakar gitu ucapannya tak marah? Siapa yang tak ke masjid, kubakar. Marah. Cuman marah pada tempatnya. Ini banyak orang sekarang kan tak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya adil. Lawan dari adil, zolim. Jadi kalau kita marah-marah aja sama orang, itu zolim. Bermasalah di rumah, marah ke security, itu zolim. Apa pula aku yang salah ke security? Awas kau kutuntut di akhirat nanti. Apakah benar apabila suami memakan penghasilan istri hukumnya haram? Bapak punya gaji, ibu punya gaji. Ibu punya gaji, bapak punya gaji. Sama-sama punya gaji. Bedanya apa? Dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Setuju? Kuat mereka. Dalam gaji Bapak, sama-sama bergaji 5 juta. Bapak 5 juta, Ibu 5 juta. Dalam gaji Bapak, itu ada hak Ibu. 5 hak Ibu. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, 5 perhatian. Hak Ibu, kewajiban Bapak. Tapi Ibu bisa bekerja karena izin Bapak. Izinnya pun bukan karena keterpaksaan.
1: Bang, aku kerja ya. Kalau tidak, awas Bang.
0: Tidak bisa juga. Oleh sebab itu Ibu punya gaji, Ibu punya warisan, Ibu punya pendapatan, Ibu punya kos-kosan, Ibu punya mobil, Ibu punya sudaku, Ibu punya kocan, Ibu punya angkot, Ibu punya motor, itu milik Ibu. Kalau Ibu meninggal, 50% untuk Bapak. Kalau ada anak, 25%. Artinya Ibu punya harta. Lalu kemudian ketika Ibu mau bersedekah, Ibu tidak minta izin ke Bapak. Sebetulnya Ibu tak perlu minta izin karena itu punya Ibu. Tapi Ibu sebagai orang yang beretika, bermoral, berakhlakul karimah, Ibu ngomong, kula nuwun, kata orang Jawa, Bang, aku mau menyantuni anak yatim di sana, jadi duit gajiku ini ku pakai. Bapak tinggal ngangguk aja. Gitu. Dan Ibu tak boleh bertentang tenteng. Kau mau kemana? Aku mau menyantuni anak yatim di sana. Coba kau tanya-tanya, ini kan gaji aku. Nah pertanyaannya, apakah haram Bapak memakan hasil gaji Ibu itu? Harta Bapak berpindah kepada saya sebab apa? Jual beli. Sebab apa? Pinjam meminjam. Sebab apa? Sedekah. Sebab apa? Infak. Sebab apa? Wakaf. Bisa duit Ibu itu berpindah ke Bapak, apa sebabnya? Akadnya itu apa? Ah, sedekah. Sedekah dia. Udah enggak? Selesai itu udah. Bang, ini gajiku Bang, ini duitku Bang. Tapi karena aku tengok Abang susah kali, ini ku kasih Abang sedekah. Biar jangan apa kali ya Bang, ini ambil. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat. Amin. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya? Apakah masih bisa apa hukumnya orang tua tak mengakikahkan anaknya? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir rohinatun, tergadai. Jadi kalau mobil kita tergadai, STNK, BPKB kita gadai kan, setelah ada duit kita tebus. Maka anak kita ini tergadai. Bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yawma sabi'ihi. Sembelihkan kambing hari ketujuh. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wayusama, kasih nama. Nama yang baik-baik. Siapa nama anak kau? Alan Nuari. Kenapa itu kau kasih? Lahir di jalan bulan Januari. Kasih nama yang baik-baik. Cukurkan rambutnya karena itu rambut kotor di dalam. Lalu kemudian sembelihkan kambing hari ketujuh. Tak ada duit hari ketujuh, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun. Taman SD, taman SMP, taman SMA. Tapi kalau dia udah semester 2, hanya potong kambing aja. Tak usah potong rambut lagi. Tak pula diayun pakai marhaban. Apakah masih bisa diakikahkan setelah anak itu sudah besar, Pak Ustaz? Jangan kan anak itu. Bapak Ibu balik ke rumah nanti tanya emak sama ayah, ada tak diakikahkan? Kalau tak ada diakikahkannya, besok pagi beli kambing boleh akikah. Akikah saja. Yang pula cukur rambut, begundul semua pegawai besok. Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer, di situ ada pembahasan akikah setelah dewasa. Tapi yang Mbak hamil sekarang punya anak, nanti hari ketujuh potongkan. Bagus. Bolehkah zakat harta dan sedekah diberikan kepada adik kandung yang beda ibu status adik saya? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak, Mama, ini 5 juta zakat Abang sekaligus belanja kita bulan ini. Bapak wajib menafkahi Ibu, maka Bapak tak boleh berzakat kepada Ibu. Tapi Ibu boleh berzakat ke Bapak. Itu bedanya. Ibu boleh berzakat. Bang, ku tengok Abang udah agak-agak fakir miskin nih Bang. Nah, jadi rumah itu zakat. Tengok susah kali kau Bang. Nah, ini pakai lain. Ini gaji ku bulan ini. Ibu bergaji sebulan 10 juta. 1 juta 25 ribu, 2,5%. Jadi kalau 10 juta 290 ribu. Nah, ini zakatku Bang 250, yang 750 ini sedekah. Adapun infak nanti ku tengok prestasi ya Bang. Nah, kaedahnya tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh berzakat kepada anak. Karena anak itu wajib kita nafkahi. Nah sekarang adik, apakah adik itu wajib kita nafkahi? Tidak. Yang wajib dinafkahi itu siapa? Istri, anak, cucu, mertua, orang tua. Yang hubungan langsung, itu yang wajib kita nafkahi. Orang yang tak wajib kita nafkahi, boleh kita kasih zakat. Kalau kita bersedekah pada orang jauh, nilainya satu sedekah. Tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat, nilainya dua. Satu sedekah, satu lagi silaturahim. Tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat. Kalau sedekah sama orang lain, kok kenapa tak sedekah sama saudara? Payah saudara nih Pak Ustaz, dikasih sikit-sikit kali katanya. Bagaimana menghadapi suami yang berselingkuh? Udahlah dikasih zakat, berselingkuh pula. Ilahillallah. Parah kali orang Medan ya. Ibu punya wali 6 orang. Jadi bukan ibu memanggil bapak itu dengan membawa centong. Sini bang, bukan gitu. Ibu punya wali 6 orang. Pertama ayah. Yang kedua atuk, opung. Yang kedua abang ayah. Yang ketiga adik ayah. Yang keempat abang. Yang pertama ayah. Yang kedua datuk, opung. Yang ketiga abang. Yang keempat adik laki-laki. Yang kelima abang ayah. Yang keenam adik ayah. 6 wali ibu itulah yang menyelesaikan ini. Maka dipanggilnya lah. Setan, sini kau sebentar. Orang berselingkuh itu mesti gitu manggilnya. Tak pula kita panggil. Kepada menantu kami, silakan datang. Mana ilah tengkuk dia? Kalau ada yang polisi, tentara situ, cabutkan pistol. Letakkan di atas meja itu. Pang, letakkan. Biar tahu. Walaupun tak ada pelornya. Ku dengar kau udah selingkuh. Kemarin tertangkap screenshot SMS. Ini dia kan, ini foto perempuan kan. Kau jangan macam-macam. Kau berhenti selingkuh. Kalau kau tak berhenti, nah, jadi kasih dia mop. Di mop dia sikit. Nah, habis itu berhenti. Iya pak, aku stop nih. Ada berhenti dia, nah, tinggal lagi ibu. Mau ibu menerima barang second nih? Gala ibu. Kata ibu, Pak Ustaz, aku ikhlas menerima dia Pak Ustaz. Tak bisa aku berpindah ke lain hati Pak Ustaz. Terimalah dia. Tapi jangan sampai mulut ibu berkata bisa, tapi hati ibu tidak. Itu bahaya, lain di mulut, lain di hati. Ada lagunya itu. Kalau ibu berkata bisa, katakanlah bisa. Tapi kalau katakan tidak, katakan tidak. Karena banyak perempuan berkata mulutnya bisa, tapi pas begitu jalan bersama, terbayang dia selingkuhan siapa sih. Itu menjadi masalah. Hidup ini singkat, Bu. Hidup ini singkat. Jangan sampai gara-gara ini terpengaruh kepada sholat ibu, ibadah ibu, kerja ibu. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Kalau bisa, bisa. Ambil waktu agak seminggu, dua minggu, tiga kali Jumat, aku berpikir dulu. Gimana? Selesai? Apa pendapat pandangan Ustaz terhadap pandemik COVID-19 yang sekarang terjadi dan bagaimana menyikapinya? Itulah yang kuceramahkan sejam tadi. Cakapkan dari tadi. Mungkin pertanyaan ini ditulis sebelum tadi datang diserahkan ke panitia. Jadi sebetulnya sudah terjawab. Kalau tak terjawab juga, tinggal tonton aja Ustadz Abdul Somad official channel. Subscribernya sudah 1 juta. Mana tahu nanti dicarinya yang mana channel itu yang ada 1 juta subscriber. Jika kita mengetahui bahwa pasangan hidup kita telah mengikuti ajaran Syiah, apa yang harus kita lakukan? Apa hukumnya? Perbedaan kita dengan Syiah ini 5. Yang pertama, Syiah wajib mengimani imam 12. Sedangkan rukun iman kita 5. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Sedangkan dia ada rukun imannya lagi, beriman kepada imam yang ke-12 imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir. 2, mereka mencaci maki sahabat Nabi. Karena kata mereka setelah Nabi meninggal itu mestinya penggantinya Sayyidina Ali. Lalu kata mereka Abu Bakar dengan Umar itu merampas khilafah Ali. Dan sahabat yang lain diam melihat kebatilan. Maka sahabat-sahabat Nabi itu kata mereka kafir. Yang ketiga, kata mereka ada Quran yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Tebalnya 3 kali lipat daripada Quran ada kamu sekarang. Kenapa buktinya musabaqah tilawatil Quran mereka pakai Quran yang ada sekarang? Kata mereka, sebelum Imam Al-Qa'im, mereka menunggu Imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu katanya bersembunyi di Sirdab, di bukit di Irak, dalam terowongan. Itu mereka tunggu-tunggu, belum keluar lagi. Nanti kalau keluar imam yang ke-12 itu, dibawanya kitab yang asli, sementara yang asli itu datang, pakai aja yang KW ini dulu, kata dia. Yang keempat, mereka ada meyakini namanya taqiyah. Taqiyah itu kalau di tengah orang ahlu sunnah, pura-pura dia ahlu sunnah. Kalau di sini banyak Muhammadiyah, pura-pura dia Muhammadiyah. Kalau di sini banyak Al-Wasliyah, pura-pura dia Al-Wasliyah. Kalau di sini banyak NU, pura-pura dia NU. Kalau di sini banyak ahlu sunnah, dia bilang sunni. Kau ini Syiah apa sunni? Aku sunni. Kalau kebetulan banyak Syiah, kau sunnah apa Syiah? Aku Syiah. Kalau kebetulan situ 50-50, kau sunnah apa Syiah? Aku susi. Susi, sunnah Syiah. Yang kelima, mereka ini menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu bagian dari akidah keyakinan. Mut'ah itu artinya enak. Mut'ah itu artinya nikmat. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi boleh nikah kontrak. Aku nikah mut'ah sama engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore dengan mahar 50 ribu tunai. Sah. Dalam Islam tak boleh nikah mut'ah. Oleh sebab itu inilah perbedaan, 5 perbedaan menurut Syekh Ali Jum'ah, ulama besar. Kita berpegang teguh dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada suami ibu atau istri bapak yang ikut golongan ini, ajak dia balik. Bawa dia ke ketua MUI. Bawa dia ke dokter Ardian. Ardian sah. Sekum MUI. Supaya diceramahi dia. Dibalikkan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Karena tak mungkin bisa bersama. Antara NU Muhammadiyah masih bisa. Antara Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah masih bisa. Karena masih sama ahlus sunnah wal jamaah. Apakah sah sholat jika kita tak tahu arti bacaan sholat tersebut? La sholat taliman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah sholat kalau tak baca fatihah. Apakah disyaratkan tahu artinya? Tidak. Tahu secara global saja. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila. Tahu secara global. Apalah arti doa iftitah itu? Allah maha besar. Selebihnya, yang kau tanya aku. Macam tak ada lagi pertanyaan lain. Nah, gitu cara jawabnya kalau kita tak tahu. Habis itu Fatihah. Fatihah secara umum tahulah kita. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat begitu juga. Qul huwallahu ahadun illahus samadul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi andai tak tahu artinya tetap sah. Tapi kita berusaha untuk tahu. Maka belilah Quran yang ada terjemahnya. Ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. 250 ribu. Jangan tawar-tawar lagi. Harga sepatu 500. Sepatu yang menjaga tapak kaki dari tai ayam 500 harganya. Quran yang menjaga diri dari api neraka. Quran waktu akad nikah dulu diletakkan di ruang tamu dalam peti kaca. Setiap tamu datang ke situ macam nengok kucing. Mana yang lebih diutamakan, ibu atau istri? Ibu-ibu mesti berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Banyak yang mengangguk. Yang tak mengangguk, ragu dia. Aku milik suamiku, suamiku ini milik emaknya. Ibu kenal bapak ini kan setelah dia kerja, setelah dia 22 tahun, setelah dia tamat, setelah dia kuliah, setelah dia punya duit. Dulu waktu tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal, kenal ibu sama dia? Mana kenal? Oleh sebab itu muliakan dia dengan memuliakan ibunya. Bapak juga begitu. Bapak muliakan ibu bapak di depan istri bapak. Kehormatan, kemuliaan. Adinda, ini emakku. Tak ada mantan emak, mantan bini ada. Oleh sebab itu maka ini tak bisa dibenturkan. Jangan dilagakan ini antara emak dengan ibu ini. Oleh sebab itu maka ini masa lalu. Yang ini masa depan. Maka insya Allah bapak ibu bisa menjaga. Waktu kemudian kita menyampaikan nanti waktu bapak punya anak perempuan, bapak sampaikan itu, hai anakku, kau perempuan, kau punya laki, kau punya suami, suamimu itu punya emak. 3 kali nak Nabi menyuruh berbakti kepada dia. Jangan sampai mak tua umur 80 tahun datang ke rumah, nak mintalah duit kau 50 ribu, mak belum makan lagi. Apa kata si abang tuh? Sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu. Kalau ada bapak yang begini, insya Allah selamat dari azab kubur. Saking kan menderitanya udah di dunia. Nah, oleh sebab itu maka jangan benturkan antara dua ini. Karena dua ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Emak bapak dicium tapak kakinya masuk surga. Istri bapak, anak-anak bapak masuk surga karena dia. Maka mereka adalah perempuan-perempuan yang luar biasa insya Allah. Apa hukumnya debitur yang mau hijrah tapi masih memiliki kewajiban di bank dan hanya mau membayar tunggangan pokoknya saja, tunggakan pokoknya saja, tapi tak mau membayar tunggakan bunganya? Laporkan dia ke polisi. Kau dulu waktu minjam duit ini tak tahu kau neraka. Sekarang giliran bayar baru kau bawa-bawa neraka. Ini kan negara hukum. Jadi bapak-bapak kan negara hukum. Kan dulu kan ada tanda tangan materai 6.000. Saya akan bayar pada tanggal sekian. Kalau tidak, barang akan disita. Kalau tidak, nah itu. Jadi tak bisa dia berkata, saya tak mau bayar bunga. Bunga ini haram. Jadi dulu yang nanda tangani siapa? Hantu. Jadi saya kasih tahu sama yang mau hijrah-hijrah, kalau kau mau hijrah, kau bom. Kalau kau takut ini riba, ada aset yang bisa dijual, ada kos-kosan, ada tanah, jual, bom, kan kesini, bam, selesai, tutup, baru hijrah. Begitu caranya. Tak ada yang bisa kubom, Pak Ustaz. Kalau kubom ini meledak semuanya, Hiroshima, Nagasaki ini, Pak Ustaz. Kau bayar aja cicilannya sampai lunas, bayar sampai selesai. Begitu, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang dipakai adalah hukum konvensional. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan perjanjian, bayar, selesaikan. Kalau bisa dibom, bom. Kalau tak bisa, lunasi cicilan sampai habis. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas dan sabar karena ditinggal anak meninggal saat usia 4 tahun dan sudah hampir 4 tahun dia pergi, tapi sampai saat ini perasaan saya masih sedih dan selalu merindukannya.

makan. Selama lidah tak bergerak, selama tangan tak bergerak, hanya tetesan air mata boleh. Tapi kalau sudah mulut bergerak, mengapalah anakku, kenapa tak anak dia? Lalu kemudian, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan umat Muhammad SAW, siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Itu tak boleh. Tahan tangan, tahan lidah. Ini yang pertama. Yang kedua, tak ada yang bisa menenangkan hati ini selain zikir dan baca Quran. Asal teringat kepada anak buah hati belain jiwa itu, buka Quran. Khatamkan Quran. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Buka. Quran digital, baca. Asal terasa rindu, ingat bayangannya, segala macam, ingat Quran. Yang kedua, banyak sedekah. Sedekah ke masjid. Saya mengenal almarhumah emak sudah 1 tahun 4 bulan, orang tua sampai hari ini, untuk menghilangkan itu tetap. Tak pernah lupa baca Al-Fatihah. Asal ingat untuk almarhumah Al-Fatihah. Begitu juga kirim Al-Fatihah. Baca Quran. Malam Jumat, surat Al-Kahfi. Tiap malam baca Yasin. Untuk menghilangkan itu semua. Tak ada tempat kecuali minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Mana yang lebih sayang kepada anak kita itu? Kita atau Allah? Allah. Itu barang pinjaman. Diambilnya. Kenapa kita marah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu punya dia. Ketika diambil, kenapa kita marah? Ini mimbar ini bukan punya saya. Ini mikrofon ini bukan punya saya. Ketika diambil, marah saya. Berarti saya gila. Ini bukan punya saya. Kecuali ini saya bawa dari rumah. Bukan punya kita. Maka yakinkan bahwa ada yang lebih sayang daripada aku. Yang keempat, berpisahnya hanya sekejap. Nah. Nanti ketika anak ibu ini disuruh Allah masuk ke dalam surga, apa kata anak itu? Ya Allah, aku hanya mau masuk ke surga dengan yang pernah melahirkan dan membesarkan aku. Disitulah ibu mendapatkan syafaat anak. Syafaat Nabi ada, syafaat malaikat ada, syafaat Quran ada, syafaat penghafal Quran ada, syafaat ulama ada. Ada syafaat anak kecil, ditariknya ujung kain jubah ibu masuk ke dalam surga bersama dia. Anak kecil itu di dalam surga membawa nampan-nampan tempat air minum, menuangkannya. Lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti permata berkilau cahaya, terbang ke sana kemari. Dia menjadi pelayan-pelayan surga karena mereka tak ada dosanya sama sekali. Yang kelima, ada yang lebih tinggi daripada amal soleh, zakat, puasa, infak, wakaf, haji, mabrur, dan jihad. Apa itu yang paling tinggi? Ridha. Orang yang sudah masuk surga itu ditanya Allah, kalian sudah dapat semua kenikmatan surga, apa yang belum? Ada satu, ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima ujianku. Ibu ridha menerima ujian ini, sabar ibu. Maka ibu adalah orang yang masuk ke surga bersama anak itu. Mudah-mudahan kita semua sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Hazihi Niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, ya Allah. Wala aiban illa satartah. Cucu tutupi cacat aib kami di hadapan-Mu, di hadapan manusia semua, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada yang sakit, maka sembuhkan dari penyakitnya, ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terangkan barzakhnya, dan jadikan keluarganya termasuk orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang, lidahnya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allahumma dafa'na al-wala wal waba wal fasa wal riba wal zina wal munkar. Angkat malapetaka bencana bil khusus wabah COVID-19 ini dari negeri kami, bil khusus dari Sumatera Utara ini, ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridha-Mu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai, ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil baydha. Berikan kami istiqamah supaya kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina. Ketika ajal kami sampai saat malaikat maut mencabut nyawa kami, jadikan yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

0: النبي وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Selama lebih kurang 90 menit kita bersama, banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Saya mohon maaf kepada Bapak Dewan Komisaris, Bapak-Bapak Direktur, para karyawan pegawai semuanya. Insya Allah kita semua selalu menjaga iman dan Islam. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Ketika kita ditanya tentang negara dengan kemajuan pengetahuan yang tinggi, tentu benak kita akan langsung tertuju ke negara Amerika Serikat misalnya, yang katanya negara superpower dan paling maju dalam pengetahuan dan juga peradaban. Nah, kemudian jika kita ditanya tentang teknologi yang maju, mungkin serta-merta kita langsung ingat dengan negara Jepang yang katanya maju secara teknologi. Nah, akan tetapi pendengar, pernahkah kita berpikir atau bertanya, pernahkah Islam memimpin peradaban? Pernahkah Islam memberikan kontribusi nyata untuk dunia ini? Jawabannya adalah iya. Bahkan jauh sebelum bangsa Eropa maju, jauh sebelum bangsa Jepang maju dan juga berkembang, Islam lebih dahulu maju serta berkembang. Bahkan pendengar, ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa adalah hasil atau turunan dari penemuan-penemuan di dunia Islam. Oleh karena itu pendengar, dalam edisi kali ini kita akan menyajikan 5 penemuan Islam yang berpengaruh dan merubah dunia versi Cakrawala Islam. Adapun yang pertama pendengar adalah operasi bedah. Nah pendengar, sekitar tahun 1000 Masehi, seorang dokter bernama Al-Zahrawi mempublikasikan 1500 halaman ensiklopedia berilustrasi tentang operasi bedah yang digunakan di Eropa sebagai referensi medis selama lebih dari 500 tahun. Di antara banyak penemu, Zahrawi yang menggunakan larutan usus kucing menjadi benang jahitan sebelum menangani operasi kedua untuk memindahkan jahitan pada luka. Ia juga yang dikabarkan melakukan operasi sesar dan menciptakan sepasang alat jepit pembedahan. Nah kemudian pendengar, ulama ataupun ilmuwan muslim kedua yang paling berpengaruh terhadap peradaban dunia ini adalah kopi. Ya, saat ini kita mengenal berbagai macam hidangan minuman berbahan dasar kopi pendengar. Dari mulai kopi hitam atau kopi original hingga yang disebut dengan kopi luwak, mocha, espresso, dan lain sebagainya. Dan ternyata pendengar, yang pertama kali menemukan dan mengolah kopi menjadi bahan dasar minuman adalah kaum muslimin. Tahukah Anda pendengar bahwa kopi pertama kali dibuat di Yaman pada sekitar abad ke-9 Masehi? Pada awalnya kopi membantu kaum muslimin kala itu untuk tetap terjaga ketika melaksanakan ibadah larut malam. Kemudian pendengar, dibawalah ke Kairo kopi tersebut oleh sekelompok pelajar yang kemudian kopi disukai oleh seluruh kerajaan. Hingga pada abad ke-13 Masehi, kopi menyeberang ke Turki, tetapi baru pada abad ke-16 Masehinya, ketika kacang mulai direbus di Eropa, kopi dibawa ke Italia oleh pedagang Venesia. Hingga akhirnya, kopi menjadi terkenal di seluruh dunia. Kemudian pendengar, yang ketiga, penemuan paling bersejarah di dunia yang ditemukan oleh kaum muslimin adalah mesin terbang. Pendengar yang budiman, di buku-buku sejarah penemuan, yang pertama kali menemukan kapal terbang adalah Wright bersaudara. Akan tetapi ternyata pendengar, sebelum Wright bersaudara menemukan kapal terbang, ada seorang ilmuwan muslim yang pertama kali bisa membuat alat aplikasi yang membuat ia bisa terbang. Dia adalah Abbas bin Firnas. Ya, Abbas bin Firnas adalah orang pertama yang mencoba membuat konstruksi sebuah pesawat terbang dan menerbangkannya. Di abad ke-9, ia mendesain sebuah perangkat sayap dan secara khusus membentuk layaknya kostum burung. Dalam percobaannya yang terkenal di Cordoba, Spanyol, Firnas terbang tinggi untuk beberapa saat sebelum kemudian jatuh ke tanah dan mematahkan tulang belakangnya. Desain yang dibuatnya secara tidak terduga menjadi inspirasi bagi seniman Italia, Leonardo da Vinci, ratusan tahun kemudian. Nah baiklah pendengar, kemudian penemuan keempat yang paling berpengaruh di dunia yang ditemukan oleh seorang muslim adalah universitas. Pendengar yang berbahagia, pada tahun 859 Masehi, seorang putri muda bernama Fatima Al-Firhi mendirikan sebuah universitas tingkat pertama di Fez, Maroko. Yang kemudian saudara perempuannya, Miriam, mendirikan Masjid Indah secara bersamaan menjadi Masjid dan Universitas Al-Qarawiyyin dan terus beroperasi selama 1200 tahun ke depan. Selanjutnya pendengar, Hassani mengatakan, ia berharap orang akan ingat bahwa belajar adalah inti utama tradisi Islam dan kaum muslimin. Dan cerita tentang Al-Firhi bersaudara inilah akan menginspirasi wanita muslim di seluruh dunia dan di seluruh zaman untuk menjadi yang paling terdepan dalam menimba ilmu-ilmu yang bermanfaat. Anta qahharun halimun bihaqqika minka ya dhukhri a'idhni. Selanjutnya pendengar, penemuan terakhir versi cakrawala Islam yang paling berpengaruh di dunia yang ditemukan oleh seorang muslim adalah dalam bidang optik ataupun kamera. Nah pendengar yang budiman, kamera merupakan salah satu penemuan penting yang dicapai oleh umat manusia. Lewat jepretan dan bidikan kamera, manusia bisa merekam dan mengabadikan beragam bentuk gambar mulai dari sel manusia hingga galaksi di luar angkasa. Teknologi pembuatan kamera kini dikuasai oleh peradaban Barat serta Jepang, sehingga banyak umat Muslim yang meyakini bahwa kamera berasal dari peradaban Barat ataupun Jepang. Namun tahukah Anda pendengar, jauh sebelum masyarakat Barat menemukannya, prinsip-prinsip dasar pembuatan kamera telah dicetuskan oleh seorang sarjana Muslim sekitar 1000 tahun silam. Peletak prinsip kerja kamera itu adalah seorang saintis legendaris Muslim bernama Ibnu Al-Haytham. Di mana pada akhir abad ke-10 Masehi, Al-Haytham berhasil menemukan sebuah kamera obscura. Nah itulah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, 5 penemuan Muslim yang memberikan pengaruh pada dunia versi cakrawala Islam. Yang sebenarnya masih banyak penemuan-penemuan lainnya dari kaum muslimin yang sangat berpengaruh pada kehidupan umat manusia hingga saat ini. Hanya saja, 5 poin yang tadi kita simak adalah di antara yang paling populer di dunia saat ini. Semoga bisa menambah wawasan dan inspirasi Anda, dan tentunya bisa menjadi teladan bahwa Islam bisa maju dan juga memimpin dunia selama selalu disandingkan dengan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita punya keinginan dan juga usaha serta doa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.